0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: It's Lisa, sawadika.
1: Sawadika, selamat pagi dong Pro 2. Eh enggak itu ya, sawadika itu bukan selamat pagi ya.
0: Sawadika itu halo ya.
1: Halo kali ya.
0: Sawadika itu untuk cewek ke cowok.
1: Kalau cowok ke cewek.
0: Sawadikap.
1: Ada P-nya.
0: Iya. Yeah,
1: kok yeah. Expert banget sih. Berapa yeah. Tahun tinggal di Thailand?
0: Yeah. I'm local, bro. Ah, sawadika.
1: I'm local katanya. Eh, teman Pro 2, ini kita belum posting ya. Nanti kita nunggu orang ini upacara aja kali ya. Bikinnya biar rame-ramean ya.
0: Apa ya kontennya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Biar rame-ramean aja teman Pro 2 ya.
0: By the way, kalian boleh banget loh ucapin dari sekarang.
1: Betul. Kita mau buat challenge buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin ya. Yang juga nanti aktif sosial media di Instagram.
0: Yes.
1: Silakan bikin ucapan selamat hari radio paling kreatif. Paling seru versi kamu.
0: Iya dong. Harus. Tuh. Karena nanti ada apa?
1: Ada hadiahnya.
0: Ada hadiah yang tidak seberapa ini akan kita berikan pada kalian. Ya seru-seruan aja guys.
1: Betul.
0: Kalian bisa ucapin pakai VN loh.
1: Betul, betul.
0: Kalian denger suaranya kayak apa sih pendengar kita?
1: Kira-kira apa yang mau disampaikan gitu ya.
0: Yes, kalian
1: ulang tahun RRI.
0: Mungkin kasih wish-wishnya juga buat RRI ya kan.
1: Sepuh ya, masuk sepuh kita ya.
0: Iya lah.
1: Udah tua.
0: We are the first radio.
1: 81 tahun gitu.
0: First radio, jadi seumurnya Indonesia. Iya kan?
1: Betul, betul.
0: Iyalah, umur betul. 81 tahun.
1: Betul, waduh.
0: Jadi Agustus ulang tahun Indonesia.
1: September ulang tahun RRI.
0: Yes, kita itu radio bersejarah. Guys,
1: jadi ya kan? Banyak ya barang-barang prasejarah kamu temukan di sini kayaknya.
0: Hey.
1: Kayak mungkin Egy gitu kadang.
0: Hey, sepuh banget, ya.
1: Banget.
0: Nah ini kita mau lihat dulu lah CCTV.

0: bangun paginya aja tuh kadang PR. Nah, ini dia. Ini di Gerbang Selatan yang ngelihat ke arah alun-alun. Kayaknya sih juga ada upacara di situ ya.
1: Oh iya lagi.
0: Ini tidak terlalu ramai, tapi yes, dibanding hari-hari biasanya lumayan ramai. Ada upacara sih? Gak ada
1: Friday,
0: dong.
1: Right?
0: Gak ada Jumat dong ini.
1: Ya,
0: ya.
1: Gak ada.
0: Nah ini di
1: Simpang ya, Indonesia.
0: Terbalik itu banget.
1: Apa?
0: Naik motor, emang itu.
1: Eh ya Allah.
0: Dia dari arah Belian terus muter balik coba.
1: Iya, ini tuh bahaya banget sih guys. Kalian jangan coba-coba, apalagi jalan Batam ini besar weh.
0: Motongnya bahaya ya.
1: Kemarin itu kejadian di mana ya? Aku lihat ada di Instagram.
0: Apa tuh?
1: Mobilnya muter balik di yang gak supposed to be.
0: Gak
1: U-turn gitu. Ya ketabrak sama motor yang lurus.
0: Oh oke.
1: Okay. Jadi orang yang di motor itu, mohon maaf nih,
0: kelempar dia.
1: Kelempar ke depan.
0: Waduh, itu di Batam tuh?
1: Aku gak tahu ya kemarin videonya di Batam atau di mana. Lupa juga. Tapi itu kan berbahaya ya, muter balik di bukan U-turnnya gitu.
0: Gitu, betul.
1: Sama kalau U-turn itu misalnya kan ada tuh U-turnnya kan ada sebelah kanan, ke sebelah kanan aja kan.
0: Nah, terus
1: jangan malah U-turnnya di kiri gitu loh.
0: Ya, tapi kadang tuh kadang banyak ya posisinya. Aku
1: atau
0: tidak membela.
1: Di mana kalau di sini yang
0: di mana?
1: Itu di depan Pollux.
0: Depan Pollux.
1: Iya, depan Pollux yang ke arah dekat Poltek. Itu kan U-turnnya banyak yang curi-curi juga
0: kan. Iya, benar, langsung.
1: Harusnya
0: dari situ
1: kan
0: langsung.
1: U-turnnya kan U-turn
0: jauh.
1: Jauh muter dulu.
0: Dekat global.
1: Iya, jadi enggak yang serong gitu loh guys. You know what I mean?
0: Tapi yang gue bilang tadi habis U-turn terus langsung masuk gitu.
1: Yes.
0: Itu kadang ada kondisi-kondisi jalannya yang memang sempit lagi di Batam.
1: Nah, itu dia.
0: Ke depan ini nih, dekat Pollux juga tuh kalau U-turn mau dari misalnya mau ke perumahan Anggrek Sari.
1: Yes.
0: Itu kan U-turnnya di depan Garpu. Rumah makan itu
1: Garpu
0: restoran.
1: Restoran. Oh iya, Garpu.
0: Ya,
1: yes.
0: Kan? U-turn itu harus langsung masuk kiri dong kalau mau masuk ke Anggrek Sari.
1: Itu
0: pendek banget soalnya.
1: Iya, itu bahaya.
0: Jadi,
1: sih.
0: Kadang memang ada tempat-tempat yang mau enggak mau ya, tapi ya pintar-pintar teman pro 2 ngambilnya, jangan langsung aku ambil kiri langsung.
1: Enggak boleh, itu egois banget, guys.
0: Pelan-pelan.
1: Apalagi kalau habis lampu hijau.
0: Waduh.
1: Itu bahaya.
0: Berat,
1: ya.
0: Berat.
1: Makanya kalau di jalan, aku bawa mobil di Batam ini agak deg-degan juga sih sebenarnya. Karena jalannya itu besar gitu kan, orang seakan-akan kayak wow, bisa jalan di mana aja gitu ya.
0: Malah lebih
1: padahal
0: ngebut
1: kan
0: ya?
1: Ada aturannya gitu.
0: Iya benar.
1: Jadi sekarang itu kayak aku naik motor juga benar-benar aku langsung pinggirin
0: ke kiri,
1: ke kiri gitu, kiri gitu. Tapi kan ada juga yang bilang ngapain sih motor ambil kanan ya kan memang mau belok kanan.
0: Mau U-turn bener, kadang mau U-turn gimana gitu kan.
1: Nah itu juga kita harus
0: pintar-pintar sih.
1: Pintar-pintar juga melipirnya.
0: Betul,
1: karena
0: betul.
1: 6 ruas kopinya.
0: Jauh banget.
1: Makanya nggak bisa langsung ambil lurus ya kan.
0: Bisa, jalan gede.
1: Satu ruas dulu gitu. Yang penting apa? Spionnya digunakan guys.
0: Ya dan hati-hati gak langsung potong. Jadi pelan-pelan gitu kan. Dikasih jalannya kalau pelan-pelan gak buru-buru.
1: Yes betul gitu. Lampu sennya juga jangan ngawur.
0: Jangan lupa.
1: Lampu suka ngawur lampu sennya.
0: Lampu sennya ke kiri belok ke kanan.
1: Entah. Aku kira itu cuman di memes gitu kan. Ternyata memang terjadi di kehidupan
0: itu kok
1: nyata.
0: Gitu Mas Sigi?
1: Aku enggak. Aku tuh selalu kayak apa namanya paranoid gitu loh. Ya aku udah matiin lampu sen belum ya.
0: Jadi kok pencet-pencet terus.
1: Sumpah aku pencet-pencet terus itu lampu sen.
0: Panjang jalan pencet.
1: Beneran. Aku takut kayak jangan-jangan belum mati lagi lampu senku gitu.
0: Waduh. Nah kita lanjut lagi nih beberapa titik di Kota Batam. Ini di mana nih?
1: Ini di Bundaran Madani. Ramai lancar ya.
0: Ramai lancar.
1: Arah ke Glayel nih.
0: Betul.
1: Dari apa tuh dekat Ocarina ya?
0: Iya dari arah Ocarina dari Bengkong juga. Ini di Simpang Seladi. Ini tidak terlihat macet juga, aman-aman aja sih ya.
1: Yes, aman ya. Tapi cuaca enak ya hari ini.
0: Cuaca enak kayaknya, tidak
1: terlalu
0: panas.
1: Langitnya kelihatan agak biru, tapi ya memang masih asap guys.
0: Ini
1: masih harus pakai apa? Masker.
0: Masker. Simpang Kasablanka.
1: Simpang Kasablanka udah terpantau.
0: Lumayan ramai tapi nggak sampai macet, belum macet ya.
1: Dia pada merayam itu di flyover.
0: Di flyover, benar.
1: We can see that. Karena kalau di Kasablanka lagi lampu hijau.
0: Jadi masih
1: lancar aja. Di Pura, alhamdulillah nggak ada stuck nih.
0: Nggak stuck tapi kelihatan banget ya. Ini flow-nya kalau dari arah Tiban tuh banyak banget.
1: Iya banyak banget, rame gitu ya pagi hari ini. Makanya orang-orang tuh pada bergegas pergi. Ya kalau bisa sebelum jam-jam 7, jam 8 gitu guys.
0: Betul.
1: Karena jam segini lagi peak hours. Dari Stotling juga terlihat ramai lancar. Cuacanya juga cerah berawan ya. Di Danganom.
0: Ini ada laporan. Ada laporan pagi hari traffic dari Dirok lagi di jalan ya kan.
1: Apa kata dia?
0: Ini ada apa kata dia? Ada Mercy nabrak pagar Mega Mall. Oh.

0: Kita lagi di daerah lewat Mega Mall. Ini tunggu. Dia bisa cepetin enggak sih?
1: Apanya? Oh, video ya.
0: Yang ditabrak adalah pagar ini kalau orang mau masuk ke pintu dan ini roboh pagarnya.
1: Oh, dari arah Bayfront ya.
0: Iya agak, wah agak ngebut sih ini kayaknya dia ya.
1: Ngebut banget gitu. Ini, tapi kok arahnya kok dari situ arahnya?
0: Dia ngelawan arah sih ini kayaknya ya. Oh, aku nggak tahu kok bisa, bisa ngelawan arah di sana.
1: Is that blood? No.
0: Mana? Bukan lah.
1: Oil ya.
0: Orangnya di dalam.
1: Oil ya.
0: Iya pecah. Wow. Itu. Itu kayaknya nabrak beton sih, itu ada betonnya juga itu roboh.
1: Iya, yes, tapi kok heran juga kok bisa dia berada di arah yang berseberangan begitu.
0: Nah, ini enggak tahu ini ada mobil Yaris juga nih yang kena nih, enggak tahu gimana ceritanya.
1: Ini baru banget.
0: Yes. Baru banget.
1: Yes, Deno baru lewat. Yoi. Ya.
0: Tapi kok Mercy-nya enggak penyok ya?
1: Mantep lah berarti.
0: Hey, gak kesitu dong fokusnya.
1: Semoga gak ada korban ya guys.
0: Betul, bener-bener gak ada korbannya ya. Nanti mungkin masih bisa diupdate nanti berita-beritanya kenapa ini juga mulai.
1: Tapi
0: banyak orang yang lihat.
1: Tapi kayaknya tabrakan this, you see the black car.
0: Iya makanya ada dua kan. Gimana ceritanya, tapi itu kayaknya agak high speed juga sampai pagarnya bisa roboh.
1: Yes,
0: gitu.
1: Yes, mungkin kayak menghindari kan.
0: Betul, nah kita gak tahu ya
1: banyak, jadi belokkan begitu ya. We don't know, tapi itu lagi apa ya, headline sekarang ya guys.
0: Baru kejadian banget nih, lagi rame ke situ ya. Jadi
1: lagi rame.
0: Ya jangan sampai macet lah teman-teman ya.
1: Yes.
0: Soalnya biasa kalau ada tabrakan ini pada penasaran terus macet jadinya di situ.
1: Ini di apa? Dekat Gelail rame lancar juga ya.
0: Gamida rame lancar.
1: Terus tadi bisa kebuka nih.
0: Iya, aduh. Sayang banget nih.
1: Udah enggak bisa terlihat. Ya udah kalian aja lapor ya di ini area Batu Aji, guys.
0: Betul. Itu kita paling susah mau laporan ya, teman-teman, karena kita enggak ada akses ke CCTV-nya dan kalau ada juga terbatas.
1: Yes.
0: Paling ke ESP.
1: ESP deket ya, belum masuk ke area lebih yang padat merayapnya begitu kayak di Bukit Dayang base camp. Itu biasanya laporan di
0: situ. Lapornya banyak banget biasanya. Yes. Makanya tetap tidak hari sama Pro 2. Kita akan mulai lagi nanti ya. Jadi pasti tetap stay tune sama kita di sini sama Pro 2. Jangan kemana-mana. Ini ada ucapan 81 tahun RRI dari Egy abis ini.
2: Selamat Hari Radio Nasional. Terus dengerin radio ya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Yes, Heart to Heart with Lemon Tang. Kok tau gak ini lagunya Gen Alpha?
1: Gak tahu banget lagi aku.
0: Karena kemarin ponakanku kan ikut, iya kan?
1: Terus dia nyanyi.
0: Terus keputar lagu ini di playlist. Anti kok lagu ini Lemon Tang katanya. Ih kok tahu-tahu kelas berapa SD dia? 3 SD kayaknya.
1: Emang zaman udah berubah ya.
0: Dia pakai headset dan nyanyi-nyanyi. Nyanyi.
1: Waduh.
0: Ya Allah. Berarti mantep kan playlist ya Pro 2.
1: Ya menjangkau Gen Alpha ya yang baru. Menjangkau masih usia berapa juga?
0: Semua gen tentunya. Ada juga gen boomer juga ada kok.
1: Iya ada.
0: Lagunya
1: ada yang mana?
0: Kan kita ada ini.
1: Pro 2 hit
0: list. Rewind.
1: Oh iya, rewind ya.
0: Kan.
1: Ada sering kita puterin. Tapi kayaknya
0: ada lagu-lagu
1: tapi kayaknya hit rewind kita tuh kadang lagunya lebih akrab. Aku tuh denger akrab juga sama kita-kita.
0: Iya kan?
1: Banyak. Apalagi kita boomers.
0: Kita milenial, coy.
1: Tapi kita tahu lagu-lagunya.
0: Iya, tapi kan kita besar di lagu-lagunya boomer.
1: Aduh, karena iya itu kan? Yang kita kasih dulu ya.
0: Yes, tapi ya mantep sih playlistnya. Aku kadang kalau di mobil kan dengerin Pro 2 gitu kan. Ya ada bangga-bangganya gitu. Ini radio gue. Aku kan pernah komentar kan, ada seleb TikTok gitu kan, Batam. Aku bilang, "Kak, ayo siaran di radio aku." Dia pinter gambar.
1: Oke.
0: Pinter gambar. "Ayo siaran di radio aku." Terus dia balas, "Kak, kamu punya radio?"
1: Ya
0: juga anggap aja juga begitu. Aku juga bilangnya radio aku ya.
1: Iya
0: kan?
1: Sih, iya sih. Aduh, tapi ya jadi kan kayak ini owner radio punya radio apa gitu ya, kan.
0: Kita sudah menyatu bersama RRI.
1: Padahal kalau di TikTok tuh rame banget ya kalau Egi ya. Dengan posting-posting ya.
0: Hei.
1: Ada yang sudah komen-komen pasti langsung tahu ini suara kakak yang
0: kita nih. Jangan dong buka rahasia.
1: Hei.
0: Nanti jadi berbayar kok.
1: Hei. Eh tapi ngomong-ngomong ya, ini tadi kita udah ngasih kesempatan, kita buka kesempatan buat kamu. Kita kasih challenge buat pendengar radio
0: kalo
1: kita.
0: Kalau kata Yudis ada hadiahnya guys.
1: Ada hadiahnya. Tenang,
0: yeah.
1: Serius ada
0: aku
1: hadiahnya.
0: Aku juga deg-deg. Ini mau kasih apa ke kalian?
1: Dia aja gak tahu kan?
0: Jadi hadiahnya apa?
1: Hadiahnya kita punya merchandise dari RRI.
0: Kita ada merchandise sedikit dari RRI begitu.
1: Sama pada mau gak sih kalau diundang siaran?
0: Ah itu, that's the point.
1: Mau gak sih?
0: Karena kita gak mungkin kasih merchandise-nya ke kalian ya.
1: Jadi
0: kalian
1: gitu datang ke sini. Kalian datang ke sini kita sekalian siaran.
0: Kita siaran guys.
1: Nanti kita akan pilih yang
0: that would be nice ya. Betul. Yang biasanya cuma dari berkabar dari handphone begitu kan.
1: Nah kita undang
0: sekarang
1: kesini
0: kita
1: buat siaran
0: langsung.
1: Bareng. Ngobrol-ngobrol gitu.
0: Kan banyak kita undang muda kreatif tuh. Kan one of our listeners juga kan. Oh ini kayak Gia yang aku denger-denger kayak gitu.
1: Lagi
0: komentar. Ada kan kakak siaran sama bang siapa ya yang waktu kakak cerita di sekolah itu yang dihukum sama kau kan?
1: Sama aku.
0: Iya.
1: Nggak, tunggu tapi jadi nggak enak ya. Dicerita dihukum-hukum jadi sama aku loh. Kok saya nama Jali kayaknya gak ada lo gitu-gitu lo.
0: Karena kan Bandungnya sama.
1: Ini makanya. Jangan gitu. Buka kartu jangan. Jangan.
0: Tapi seru. Ada Bandung-Bandungnya itu seru. Gitu. Jadinya kayak mana bang? Ini ya gak sesuai ekspektasi ya. Emang ekspektasinya gimana? Kalau misalnya ketemu apa orang yang dibalik mic itu kan kayak mereka punya imajinasi masing-masing.
1: Betul, cuma denger doang
0: kakak
1: ya.
0: Ini kayaknya orangnya begini deh gitu kan. Aku dua kali tuh yang muda kreatif yang mereka dengerin siaran kita gitu kan. Kak, aku kira kakak itu orangnya tuh badannya gede banget gitu loh. Iya, aku gede sih. Soalnya suaranya iya, soalnya suaranya bulat mantep gitu lah. Gitu. Iya, emang gede sih aku. Ini seru deh kalau kalian ikut siaran guys.
1: Betul, jadi kalian benar-benar real life experience ya. Oh begini ternyata.
0: Jadi
1: gitu.
0: Kalian lihatlah kita di balik bilik siaran.
1: Biar kalian merasakan
0: bahasa
1: juga.
0: Bahasa jadul gitu. Banget deh bilik siaran.
1: Sekarang ada yang pakai.
0: Studio ya guys.
1: Studio.
0: Ini kok mau puterin?
1: Aku mau puterin ngomong ini. Aku mau puterin.
0: Peserta
1: ada
0: kita
1: voice
0: yang
1: note.
0: Pertama.
1: Peserta banget. Peserta banget ya.
0: Iya dari RGSDN. Eke, siapa namanya kemarin ya? Riandra kalau nggak salah.
1: Namanya.
0: Kalau nggak salah aku namanya Riandra.
1: Oke, okay, dia ngirim voice note. Dia kayak gini voice-nya. Kita putarkan ya.
2: Yes. Selamat Hari Radio ya untuk seluruh penyiar Pro 2 RRI Batam. Semoga semakin setia dan tetap setia menemani kami di jalan yang macet-macetan ini dan nggak bosan untuk tetap siaran terus. Dan sehat-sehat terus buat penyiar-penyiar Pro 2 RRI Batam. semoga kalian semakin jaya, baik di udara, di darat, maupun di lautan. Tapi sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih.
0: Seru banget nih tau tagline-nya RRI lagi.
1: Aduh.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ini dia yang tadi.
0: Ini peserta
1: selamat
0: kita
1: datang.
0: Yang sudah selesai apel,
1: peserta
0: guys.
1: Peserta upacara kita. Wah.
0: Boleh lah itu. Halo,
1: ada
0: halo.
1: Ada
0: dulu.
1: Peluh, ada peluhnya dikit ya.
0: Halo.
3: Halo lapar ini ya.
0: Selamat pagi.
1: Halo lapar ini ya.
0: Apa muncung muter kan?
1: Dia tiap hari pasti lapar lah.
0: Enggak cuma ini doang. Tahu kemarin kan kamu lapar.
1: Apa? Tunggu. Kita mute dulu suaranya, kita mute dulu itu. Suara Anda bisa di mute di sini.
0: Kami makan di Arto Hotel kan.
1: Ayo kemarin ya kali sana ya.
0: Woi, nasi dia segunung coy.
1: Portugal ya.
0: Wah, Portugal banget itu. Ugal-ugalan banget. Kamu kira enggak bakal habis?
1: Abisnya
0: dia duluan yang habis. Enggak tahu kok habis nguli di mana.
1: Jadi dia capek, dia kan koordinator acara iya, kan lomba kan.
0: Iya, capek dia
1: koordinator
0: lomba ya kan.
1: Sekali makan.
0: Jangan disebut. Dia mokel.
1: Padahal di sini ditawarin kan sebelum berangkat itu kan enggak puasa katanya. Iya, enggak banyak kan?
0: Jadi kan dia. Jadi kan si Zaldi tanpa enggak ngeh gitu kan tiba-tiba di sampingnya udah ada orang yang bawa nasi segunung. Kok kau bukannya puasa? Boleh kau jelaskan? Dapa, konfirmasi.
1: Lapar. Dia kita nyuruh semua yang lebar, nyuruhnya aku lapar. Iya.
0: Aduh ya Allah.
1: Karena hujan kan.
0: Iya lagi.
1: Nah, ya udah.
0: Jadi perkah hujan
1: ya.
0: Jadi mokel kau.
1: Iya, aku haus banget kemarin soalnya.
0: Imanmu setipis hujan ya.
1: Sebenarnya aku kuat aja sih, cuman udah kayak mau pingsan aku ya.
3: Iya, nggak kuat kalau gitu, nggak kuat namanya.
1: Iya itu dia makanya.
0: Karena dia semangat kali kan jadi apa juri lomba kemarin itu.
1: Iya, paling semangat.
0: Semangat dia bolak-balik.
1: Deg-degan juga dia kayaknya abis mentalnya kan. Takut di demo sama pesertanya.
0: Sama pesertanya
1: barbar banget.
0: Barbar coy. Ini kita pada abis apel semuanya guys. Jadi kalian harus banget kasih ucapan lah sama kita ya. Kayak tadi agak-agak kayak tadi RGSDN ucapin loh guys.
1: Ucapannya loh.
0: Tadi kita udah puterin.
1: Kita udah puterin ya.
0: Sini kau Zaldi duduk sok-sokan.
1: Iya dia kayak di bertempat kayak ini gak mau.
0: Dia suara ya. Emas. Mahal suara emas.
1: Diam, diam itu emas.
0: Soalnya kalau jamnya gak siaran itu dia gak mau kali muncungnya berbicara.
1: Diam itu
0: kan
1: emas.
0: Mahal. Ya, kan
1: mahal. Mahal banget.
0: Ada tarifnya kurang.
1: Iya. Harus kali rupanya kita bayar sekarang ya.
0: Nanti kamu dikasih tagihan. Iya kan. Coba halo dulu kau.
1: Boleh
4: banyak
1: ya.
4: Banyak cerita.
0: Banyak. Orang tuh banyak cari Mbak Saldi nih siarannya jam berapa? Nah,
1: nyala.
0: Nyala.
1: Ininya. Itunya headsetnya gak ada kayaknya.
0: Kuping mutore.
5: Gak ada memang headsetnya.
0: Emang
4: seru banget.
5: Nah kan. Yeah.
1: Emang aku mute dari tadi rupanya.
0: Astagfirullah. Kau suka mute ketik orang ya?
1: Iya. Kapan lagi kita bisa membungkam suara?
5: Membungkam.
4: Jangan dong.
0: Hey, jadi kalian ngapain nih pagi hari ini guys?
5: Cari sarapan.
0: Apel tadi ada ini enggak amanatnya?
1: Apa yang penting disampaikan
0: ada yang,
1: nih?
0: Fresh enggak gitu.
1: Aku tahu tujuan dia sebenarnya nanya apa. Ya kan kalian tahu kan?
4: Spill enggak ya?
5: Spillnya nanti aja kali.
0: Tapi hari ini itu happy ya. 81
1: kayaknya enggak capek kayaknya orang ini abis pacara.
4: 81. Ini kan Manda berarti tahun kedua dia ngerayain.
0: Oh,
5: iya, nggak berasa ya. Kayak baru kemarin masuk di sini.
0: Iya kan.
5: Tahu-tahu sudah melewati 2 tahun.
0: Gimana rasanya jadi penyiar?
5: Rasanya masih takut ya kadang.
0: Real.
4: Karena teman pro 2 di Batam kan ini lumayan lantam juga ya.
0: Iya.
4: Salah nyebut alamat, salah di demo. Aku kena.
1: Dia kena sama Mudin. Ngobrolin alamat di mana waktu
0: salah batu aji.
1: Enggak gitu kan kata di sini.
4: Waduh.
0: Kalau aku tuh sering dikomentari, acara apa guys di alun-alun? Kak, ini acara ini loh gitu. Suka telat gitu.
5: Kok kan suka bertanya, udah terlewat.
1: Iya sih kalau itu memang lah ya.
0: Iya gitu deh ya.
1: Eh tunggu-tunggu, ada yang ngasih story barusan update.
0: Apa katanya?
1: Ada pipa bocor di Medan. Oh, Limindo Trade, Limindo Trade Center ya, Bottom Center ya, gitu katanya.
0: Makanya airnya lagi gangguan ya.
1: Aduh, kayaknya baru bocor sini, baru kegaruk sini.
0: Coba tengok.
1: Bocor terus perasaan.
0: Oh my god.
1: Itu yang jadi pertanyaan, itu yang jadi pertanyaan
4: sebenarnya. Kenapa sengaja digeruk?
0: Hey.
1: Memang pelebaran jalan.
5: Tidak sengaja.
4: Oh, tidak sengaja. Maaf.
5: Lagi pelebaran jalan.
4: Maaf punten.
1: Jadi pertanyaan kan, apakah pipanya memang awalnya kurang dalam atau garuknya kedalaman kan itu kan.
0: Jadi memang posisinya enggak terdeteksi mungkin di awal ya.
1: Bocor.
0: Karena biasanya kalau memang pelebaran jalan ya selalu kejadian.
1: Ada aja.
0: Yes.
1: Gitu, kayak, jadi ya gitu ya, kayaknya. Pantes mati di bengkong.
0: Oh iya.
5: Si Deno bilang mati air.
0: Makanya aku bilang
1: tadi. Rumah aku juga mati nih. Dari situ kayaknya.
5: Ya udah.
1: Aduh kacau.
5: Hemat-hemat air lah hari ini.
0: Yes.
1: Kalau ada airnya apa yang dihemat ya?
5: Ya juga. Nampung lah ya. Kalau masih nyala dikit tuh tampung lah. Di ember itu.
1: Coba ya.
0: Air hujan lah. Atau air mata Zaldi.
4: Tidak tertampung. Sudah terlalu banyak.
0: Ya Allah. Itu dia, makanya aku suruh tampung ya kan.
4: Aduh spesial banget ya. Jadi hari radio ulang tahun RR ini sekaligus memperingati Hari Radio Nasional juga. Jadi kita seluruh penyiar Indonesia merayakan harinya kita.
1: Betul.
0: Radio hari kamu juga sebagai pendengar guys.
4: Iya,
1: betul sekali.
0: Terima kasih masih mendengarkan radio.
5: Betul.
0: Kalian keren.
5: Di era yang sama digital ini ya kan.
0: Kita masuk digital juga sayang.
5: Oh iya sih.
0: Jangan main-main, ada RRI digital.
4: Ya Allah, ya parah banget kalau belum download ya.
5: Iya. Kata wajib ada di handphone.
1: Dia sudah nggak bisa download sih tapi cuy. Udah nggak ada.
0: Serius.
1: Kok
0: bisa?
1: Jangan tanya saya.
5: Nanti kita update.
1: Nanti kita
5: supaya
1: update.
5: Bisa di-download lagi.
0: Yeah. Abangku ini kan dia tercengang-cengang begitu. Aku kok bisa dengar suaramu di sini? Dia di mana?
1: Di UK ya?
0: Di UK. RRI digital. Di web juga bisa weh ternyata.
1: Bisa.
5: Streamnya.
0: Betul.
1: Dari streaming kita juga bisa, radio.co.id bisa
0: dengerin. Jadi semuanya tidak ada alasan untuk tidak mendengarkan radio.
4: Jadi hari ini karena ulang tahun RRI, boleh yang mau kirim kue ke kita gitu kan. Kita sangat
0: kirim apa?
1: Kirim apa kan?
4: Pintu kita terbuka lebar.
5: Menampung
4: alamat, hadiah.
0: Alamat gedung RRI Batam.
4: Jalan Abuya Tama.
5: Batam Center.
1: Semua akan tertampung, jangan khawatir ya.
4: Iya, jangan khawatir. Jangan kayak aduh kebanyakan enggak.
1: Udah banyak yang ngirim kayaknya nih. Ini kebanyakan. Tenang.
5: Hari ini rame soalnya.
1: Rame banget.
5: Kapan lagi hari Jumat serame ini?
4: Betul.
0: Di GIM.
1: Betul. Kapan lagi hari Jumat serame ini katanya?
5: Iya.
1: Oh, kan biasanya work from home orang-orang.
5: Betul. Kita siaran sendiri aja di sini.
4: Iya lagi, bener.
0: Ini lagi seru banget guys.
1: Gitu.
0: Kalian boleh kasih bunga sama Zaldi.
1: Boleh.
5: Spesial ya kalau gitu ya.
0: Tahu,
1: supaya kan air mata tidak tertampung berkurang kan.
4: Kasih makan sih. Kasih bunga mah.
5: Bunga gak bisa dimakan ya.
0: Kalau bunga bang.
4: Boleh
0: ya.
4: Boleh diatur.
0: Udah weh. Ada pembagian kue di sini.
5: Oh iya, kita kue. Dapat ya kan.
0: Terima kasih.
1: Ini dia. Banyak ya.
4: Bang Arin ini termasuk orang lama juga ya.
0: Iya,
4: lama di banget. Sini ya.
0: Dari 2000.
5: Barengan kalian ya.
0: 2010 ya.
1: Duluan dia duluan.
0: Duluan.
1: Di mana-mana suaranya terdengar di mana-mana.
4: Sampai
0: pokoknya
4: sekarang
0: kalau,
4: kan.
0: Kalau ngomong halo aja oh iya penyiar.
1: Ya udah tahu dia.
0: Baru ngomong halo.
5: Suaranya memang khas, beda.
1: Beda banget.
0: Beda
1: bulat. Ini dari rumah dia nih. Aku ngambil tadi nih. Ngambilin kue.
5: Oh ini ya bikin ya. Kena macet.
1: Iya, kena lama lumayan tadi ya.
4: Di mana weh ditutupkan aku antar adik aku di Bukit Raya kan. Tapi aku lewat luar karena aku ingat katanya ada tutup-tutup jalan.
1: Ya, luar enggak ya? Aman. Di dalam kalau lewat jalan dalam.
5: Yang Taman Raya
1: dalam. Taman Raya. Taras depan Taras.
5: Ah, itu ditutup.
0: Ya,
5: sampai mau ke arah SMA 3 itu.
1: Sampai depan Marbella.
5: Depan
1: Marbella.
5: Jauh.
1: Oh, lumayan. Wow. Untung aku tak lewat situ
0: tadi. Nah, ya lewat sini aja di ke Sentral bisa.
1: Betul, jalan baru. Aku dikasih tahu Egi pun tadi salah juga ya, lewat situ.
0: Juga.
1: Iya, lupa.
0: Lewat Taman Raya. Kalau udah terlewat di Cikitsu, kita masuk ke Taman Raya.
1: Taman Raya memang. Nah, itu nanti muter-muter keluar, tuh.
0: Keluarnya juga di situ di jalan baru.
1: Bener.
0: Taman Raya tahap 5.
4: Oke, itu ya guys.
1: Gitu muter-muter dikit
4: karena nah, memang mau dilebarin juga kan.
0: Jadi guys, kita kasih tantangan nih buat teman Pro 2.
1: Apa?
0: Kalau mereka ucapannya bagus gitu ya guys. Kita bakal undang siaran bareng.
5: Wah, seru banget.
1: Kita ada merchandise juga kita kasih.
0: Merchandise kita, guys.
5: Wah, iya kok tiba-tiba.
0: Ini idenya dari Yudis, aku juga deg-degan kok.
4: Jadi
0: kita kayak undang gitu. Kau mau ambil berapa tadi, Dis?
1: Hah?
0: Mau ambil berapa orang?
1: Ambil, kita ada 3 merchandise ya.
0: Oh, 3 merchandise ya.
5: Rame 3 ya.
0: Ya tapi nanti bisa nambah lah merchandise-nya.
1: Ya kalau ada bisa
0: lah.
1: Bilang 3 ya. Jadi mereka kan bertiga kan, kita ada nih kan. 3 mereka kita keluar.
0: Iya, mereka siaran.
1: Iya lagi.
0: Ya kan, udah mereka siaran sendiri.
4: Boleh.
0: Biar merasakan kayak mana sih yang kalian dengarkan itu guys. Posisi lokasinya gimana.
5: Betul,
0: gitu
5: ya. Dia kayak merasa kayak
0: behind mic-nya gimana gitu. Boleh banget ya. Banyak loh yang tertarik jadi penyiar.
1: Iya, pada nanyanya soalnya.
0: Sumpah.
1: Erin buka enggak lowongan? Erin buka enggak lowongan?
5: Yang magang itu masih.
1: Udah tutup dong tanggal 8 ya? Terakhir pendaftarannya.
0: Iya, kemarin itu banyak banget ya.
1: Enggak apa-apa, pasar masuk aja.
4: Ya Allah, pelan-pelan banget.
5: Lagi barbar soalnya.
0: Jadi TikTok kita tuh banyak banget message loh, Kak. Terima enggak magang gitu.
1: Ah, kenyang kayaknya nih.
0: Udah. Wah, ada. Udah isi perutmu Dafa.
1: Agak lega mukanya Dafa ya.
0: Iya. Oke lah guys, sudah berapa menit kita masuk ini?
1: Panjang juga ya. Ya udah deh.
4: Ya udah, nanti kita sambung lagi tamu berdua.
1: Ya, jangan tetap di Spada.
6: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smor, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

0: Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K-Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu, jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K-Square Mall.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masih di Spada.
1: Selamat pagi teman-teman Pro 2. Baru sama Widisan juga gini temen kamu di hari radio ini ya. Kita masih membuka kesempatan buat teman-teman. Bukan audisi sih
0: kesempatan
1: ini ya.
0: Kesempatan banget, well. Ucapan kesempatan, lah gitu kali
1: ya. Iya, kita masih nerima ucapan-ucapan nih dari kamu semua teman Pro 2. Ya, ucapan-ucapan harapannya.
0: Kita juga pengen tahu nih respon dari kalian.
1: Betul.
0: Selama mendengarkan Radio Republik Indonesia.
1: Betul, khususnya Pro 2 ya. Bisa yes. Kirim voice note lewat Instagram ya. Kita bakal puterin. Tadi ada yang bilang nih, Gi. Ipin.
0: Apa katanya?
1: Pengen ikutan.
0: Udah sampai ke Indonesia dia.
1: Iya, Upin dan Ipin. Pengen ikutan audisi ucapan, audisi banget.
0: Bintang radio.
1: Gini kali. Emang dia tadi nih perkaranya nih.
0: Bintang radio kali.
1: Aku pengen ikutan audisi ucapin selamat ulang tahun tapi aku enggak bisa VN katanya. Kenapa?
0: Video. Apa katanya?
1: Enggak ada, belum, cuma itu doang. Bisa Pin, ayo Pin. Betul.
0: Ayo Pin, kita ngerti bahasa Malaysia kok. Let's go. Ada lagi enggak yang ucapin?
1: Ada dong. Dari Esi Yuliani.
0: Oh, Kak Esi nih, biasa dia suka
1: laporan ya.
0: Pro 2.
1: Happy milad untuk RRI yang ke-81. Sukses selalu, sekali di udara, tetap di udara.
0: Yeay, senang deh pada tahu tagline-nya RRI.
1: Terus ada lagi nih dari Tri Handayani. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Dari zaman antena kawat sampai era live streaming, RRI tetap jadi teman setia waktu macet, hujan, atau pas lagi galaunya maksimal. Duh.
0: Keren.
1: Ini Egy banget nih.
0: Keren nih.
1: Suara penyiarnya adem banget. Jauh lebih menenangkan dibanding janji manis mantan. Wah! Yang bereaksi yang di depan itu.
0: Ini dia yang bereaksi ya. Kukira dia mau ngomong.
1: Enggak, dia cuma naik action aja dia kayaknya.
0: Tertampar realita kehidupan.
1: Enggak, maksudnya kok yang mananya di? Kok bagian yang merasa jauh lebih adem atau yang memberikan janji manis?
2: Janji manis.
0: Aku males komentar di TikTok dia.
1: Kenapa?
0: Komentarku di like 5.000 Army Saldi.
1: Oh, Army Saldi. Ngeri.
0: 5.000 bang, ya aku bilang.
1: Ngeri.
0: 5.000. Ketahuan Army.
1: Ya, kok komen apa?
0: Apa
2: sih? Kalau dirasa berat itu cicilan.
0: Enggak, kata-katamu dulu.
1: Ya konten kan, gua apa?
0: Kata-kata dia kalau dirasa berat berarti bukan dia orangnya.
2: Iya, oke. Jatuh cinta kan sederhana. Kalau dirasa berat berarti bukan dia orangnya.
0: Itu kata-kata
2: dibalas
0: dia.
2: Dibalas lah Megi di komen. Kalau dirasa berat berarti cicilan. 5.000 lebih.
1: 5.000. 5.000 orang setuju.
0: Yang nge-like gitu.
1: Paling tidak 5.000 orang punya cicilan pasti.
0: Bener. Pikiranku
2: ya lagi
0: gitu. Enggak, aku tuh suka pansos sama TikToknya dia. Jadi setiap dia posting aku akan komen.
2: Ya first katanya.
0: First, itu 19
1: gitu doang, cuma gitu doang komennya.
2: Pertama.
0: Dia baru posting 19 detik. 19 second. Aku ketik first, enggak bisa lagi under review kata dia. Sampai aku buka profil dia, aku ketik first, alhamdulillah masih. Belum ada yang komen. Gila.
1: Ini kalau misalnya di forum-forum wujud-wujud orang-orang yang komen doang, pertama sih ini.
2: Iya, orang ini. Iya, ini. Parah banget.
0: Aku harus jadi yang pertama gitu karena dia langsung muncul di FYP aku. 19 detik banget.
1: 19 detik banget langsung di komen.
0: I need to comment gitu ya kan.
1: Waduh. By the way tadi ucapan siapa? Dari Tri Handayani, kok mau yang mana?
2: Enggak, ya terima kasih untuk Tri Handayani. Ini yang punya catering itu bukan?
1: Iya.
2: Mana cateringnya? Kirimkan dulu ya.
0: Jadi ditagih kan?
1: Mana cateringnya? Pertanyaannya itu loh, ya ampun.
2: Kita bakal stay sampai Jumatan. Jadi masih ada waktu kurang lebih.
0: Berkah
1: banget. Iya kan juga berkah banget. Dihitungin lagi waktunya.
2: Iya kan. Lumayan menghemat.
0: Ya Allah. Gitu.
1: Mau pulang nih.
0: Baru tanggal 11 bang.
1: Kan gak peduli tanggal muda tanggal tua.
0: Apa ya?
1: Namanya gratisan.
0: Hey.
2: Iya kan.
0: Suka.
2: Oke, terus ada lagi enggak?
1: Ada, udah itu doang ya. Nanti belum ada lagi si Ipin tadi mau ikutan katanya.
0: Udah video call aja dia langsung pencet itu.
2: pencet.
1: Video call aja dia. Gampang banget. Si kenal banget pokoknya ya, akrab banget.
0: Aku bisa banget sih akrab-akraban sama orang.
1: Langsung
2: video call
1: aja
2: kan.
1: Video call aja. Aduh.
0: Kan bisa komentar ya, guys.
1: Yo, iya, masih bisa komentar, ngasih ucapan buat kita.
0: Yang seru begitulah.
1: Betul, nanti kita akan
0: undang. Yang peres-peres juga boleh.
1: Boleh. Abis ini kita nikmatin ini dulu ya. Iya. Dari Nike lah ada MBG abis ini.
0: Ih, bukan MBG.
2: MMG.
1: Oh, MMG.

0: ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Hmm, ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas udah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Selamat Hari Radio Nasional. Radio tetap bersuara dan tetap menemani. Selamat ulang tahun RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

0: Welcome back on Spada.
1: Ya, sama Pro 2 masih bareng kita di sini nemenin kamu pagi hari ini.
2: Spesial Hari Radio Nasional. Jadi
1: siapa sih?
2: Tema tahun ini tuh suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Wih, panjang lumayan.
0: Semoga
1: ya.
0: Semoga suara kita didengar ya.
2: Dan gaji kita semakin makmur.
0: Amin. Itu sih yang paling amin.
2: Pelan tapi pasti.
0: Manifesting dulu ya. Manifestingnya pakai running season.
2: Bener banget, right? Tadi aku lihat Aka.
1: Ada loh, betul.
0: Iya, apa kata Aka?
1: Ada pantunnya. Dibacain di, aku tinggal ewa-ewanya aja nih.
2: Oh, oke. Okay. Itu pantun, emang beneran pantun.
1: Aka. Pantun, coy.
0: Aka, aku undang.
1: Tadi aku pikir
0: ya?
1: bukan pantun, begitu aku lihat oh pantun ternyata.
0: Ayo, coba baca.
2: Jumat pagi nonton Keluarga Cemara.
0: Ewa. Oh.
2: Egy Zaldi memang paling ceria. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Dan, menang,
1: terima
0: kak.
1: Kasih.
0: Menang kau kak, juara satu kau.
1: Ini dia biar mau dipanggil kan?
0: Dia nggak mau.
1: Nggak mau mau dia.
0: Apa kok gila-gilanya ngapain aku di radio? Mau ngomong apa aku?
1: Nggak, dia chatnya udah chat pribadi loh padahal tuh.
2: Iya loh. Orangnya udah bestie.
0: Iya. Udah bestie kami di DM. Apa ada gila-gilanya kau Gi katanya? Ya ampun, ngobrol aja loh.
1: Dia udah disperit padahal dia undang-undangin. Udah gimana lagi ya, caranya kan? Nih katanya.
0: Iya juga. Ya udah kakak menang ya. Jangan lupa pemenangnya ngobrol bareng kita.
2: Kirain jangan lupa.
0: Apa Zaldi?
2: Yang kuning-kuning.
1: Waduh.
0: Bisa banget, kamu memang gak bisa dijanjiin Zaldi.
1: Gak bisa emang.
2: Gak bisa.
1: Demi Allah. Dia nangis terus.
2: Emang iya, di kehidupan kerjaan, di percintaan. Aku paling gak bisa dijanjiin.
0: Ya Allah.
2: Ku tagih.
0: Takut banget.
2: Iya kan katanya jemput jam 8, aku udah jam 8 misalnya.
1: Udah ready?
2: Belum ready.
1: Mana?
2: Keluar kau bilang kayak gitu.
0: Ya Allah. Aku janjiin beliin kau Porsche lo kemarin.
2: Ingat mana? Gila kau.
0: Kau gak kau tanggih.
2: Aduh, ya Allah.
1: Ada lagi.
2: Coba bukakan dulu itu voice note nya.
1: Coba. Dari siapa nih? Tino Kapisa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Salam sukses di udara. Wah, ternyata Radio Republik Indonesia itu umurnya beda tipis sama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selamat Dirgahayu ke-81 buat Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Dan khususnya, terima kasih saya ucapkan buat rekan-rekan penyiar dari RRI Pro 2 Batam yang dengan segala kerendomannya itu selalu memberi warna serta keceriaan menemani pagi hari saya dengan informasi yang menghibur dan edukatif. Sehat-sehat terus pastinya buat rekan-rekan semua. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: Yeah!
0: Suaranya.
1: Iya, ini bohong. Material ini banget ya.
2: Pasti dia bekas penyiar.
1: Pasti dia
2: bekas banget.
0: Berkedok ya.
2: Iya, pendengar penyiar berkedok pendengar.
1: Ini.
0: Curiga dia memang penyiar.
1: Dia kangen kayaknya mau siaran lagi.
2: Iya.
0: Boleh lah ya.
1: Boleh. Tino Kapisa.
0: Tino ya.
2: Jangan-jangan itu nama panggung ya.
1: Iya, aduh.
2: Kan dulu tuh radio emang nggak boleh pakai nama asli.
0: Wewe,
1: apa?
0: Kita kepoin Instagramnya, we.
2: Boleh.
0: Aku buka profilmu.
2: Oke, cuma lihat di private nggak?
0: Nggak. Di mana Tino?
2: Cepat, nanti di private dia melihat.
0: Nggak ada sih tanda-tandanya. Tapi kayaknya dia di balik ini ada second account sih.
2: Ah, baik.
1: Analisa apa ini?
0: Annabelle.
2: Iya kan, karena zaman dulu kalian tahun berapa mulai siaran?
0: Oh, tahun berapa dis? Apa kita coy?
1: Kalian gak pakai aku. 2014 kita ya?
0: Iya, 2014. Belum lahir kau kan?
2: Masih SD.
1: 2014 belum lahir.
0: Kau masih pakai sempa.
1: Kamu sekarang gak pakai?
0: Sekarang gak pakai.
2: Ada gila-gila.
1: Emang iya dia nih?
2: Ngeri banget.
1: Emang iya?
2: 2014. Which is sudah berapa belas tahun?
0: Apa itu dis? Astagfirullah Yudes.
1: Oh, itu lagu dari ini kita postingan kita tadi.
0: Apa Yudes?
2: Kau buka HP.
1: Iya,
2: masuk
1: di,
2: itu ya.
1: Di akun kita tadi masuk.
0: Tapi dia masih lagunya. Hidupin Bluetooth. Dia masih hidupin Bluetooth mixer.
2: 12 tahun berarti.
1: 12 tahun.
0: 12 tahun.
2: Di sini aja enggak pindah-pindah.
0: Enggak lah. Oh. Kami kan setia orangnya.
2: Berarti angkatan pertama banget ya.
1: Pro 2 Batam, Pro 2.
0: Ya, Pro 2 ya.
2: Pantas kita tuh se-Indonesia dibilang enggak ini tadi Pro 2 Batam paling muda.
1: Paling muda memang. Iya,
0: karena di luar-luar itu ya udah lama
2: kan. Iya, karena udah digantikan loh maksudnya.
0: Oh iya.
2: Iya,
1: aku udah geser.
0: Tanya enggak tergantikan dia nih.
2: Iya. Lihat aja bentar lagi.
0: Enggak apa-apa digantikannya jadi Katim.
1: Wah. Langsung dia kan ngasih ya fotonya ya.
2: Hatim banget ya
0: Pak. Hatim banget.
2: Hatim.
0: Hatim. Hatim atau Hatim? Jadi jadi Hatim gue.
2: Iya kan. Aduh, udah lama loh guys.
1: Kok udah dari tahun berapa
0: dia? Ini kok kenapa dia tiba-tiba pakai belangkon itu?
1: Enggak, memang jual, itu.
0: Acara apa? Daerah apa?
4: Jual soto dia.
0: Oh, jual soto.
1: Sampesan kita. Pak. Pak. Sini ya. Pak,
2: mukanya udah cocok nah, banget
0: sih. Kalau dia pakai belangkon,
1: soto satu Pak, boleh?
2: Udah habis lagi katanya.
0: Gak ada aja orang ini pagi.
2: Kalau aku start itu 2016.
1: 2016.
2: 2016.
1: Karena udah 2 tahun cuma.
0: 2 tahun doang.
2: Iya, kelas 1 SMA itu di RRI Tanjung Pinang.
0: Oh iya.
2: Iya, jadi mereka.
0: Apa dia punya bahasa?
2: Dia punya bahasa tuh. Nama program dia Gitar Maju.
0: Gitar Maju.
2: Iya. Gitar Maju.
0: Oh, gitu.
2: Gak usah nak kau kan.
0: Mana lah tahu Tanjung Pinang kan Melayu kan.
1: Melayu bukan Malaysia lah Tanjung Pinang.
0: Kan Melayu, Malaysia juga Melayu.
2: Iya, yes. Tapi Melayu enggak gitu, gitu ya.
1: Coy, dia enggak gitu. Oh, dia oh.
0: Mana ada itu Melayu Riau sana pakai O.
2: Jadi 2016 aku di sana karena aku emang suka denger radio, kalian enggak kan?
0: Dengar aku.
2: Jadi dengar.
0: Aku denger ini.
2: Dengar aja kan, enggak request kayak aku.
1: Request lah.
0: Aku denger Winem, coy.
2: Winem kan bukan radio.
1: Request lah.
0: Aku denger radio ya.
1: Apa radio apa aku denger dulu?
2: Coba,
0: Sela FM.
2: Ah. Oke. Okay.
0: Sela FM.
2: Terus?
0: Udah, Sela
1: FM. Dia cuma di Sela kan di dari sana kan? Cuma di Tiban kan? Tiban
0: Sumpang
1: kan?
0: Enggak, waktu aku SMA itu inilah yang
2: hits
0: populer.
2: Hits banget ya kan?
0: Iya. Abis itu aku dengarkan ini 98.7.
1: Hey, langsung
0: Kiss 92.
2: Hey.
0: All the great song in one place. Ya kan kita harus denger radio sebelah juga dong.
2: Betul.
0: Ya kan for referensi guys.
1: Betul.
2: Yes, gitu.
0: Kita suka semua radio.
2: Jadi kita-kita ini emang dulunya pernah request, pernah apa namanya dengerin radio, terus sekarang kita yang jadi penyiar.
0: Ya Allah, gimana perasaanmu kayak gitu Zaldi?
2: Aku pas audisi di RRI Tanjung Pinang tuh kan. Iya, kita audisi dulu.
1: Oh ya, audisi dulu.
0: Nyanyi kau ya.
2: Joget. Jadi penyiarnya tuh sampai hafal, oh ini yang sering Rezaldi yang sering request tiap hari.
1: Iya.
0: Oh ini yang
1: dulu request itu. Lagu-lagu apa? Lagu galau.
2: Satu lagu galau memang.
0: Enggak, dia suka request lagu raja.
2: Enggak pernah.
0: Lagu.
2: Enggak lah, Pro 2 enggak masuk itu.
0: Masa? Ini kan tahun segitu loh.
2: Enggak lah.
1: Enggak dulu banget sih Gogi.
0: Gitu ya.
2: Jadi itu 2008 itu.
0: 2014 apa lagunya?
1: Apa lagu 2014?
2: Lagunya
1: ST12.
2: Mita Lestari.
0: Mita Lestari.
2: Aku cuma punya hati.
0: Bokeh dong. Enggak ada uang lu.
2: Jadi aku request lagu itu terus kan Gi. Dan dulu tuh setiap program emang ada apa namanya kayak tebak-tebakannya gitu,
0: oh, gitu.
2: Ada
0: seru
2: itu.
0: Ya?
2: Iya, jadi tanya jawab. Jadi pas aku sampai sana audisi, terus dia sampai apal.
0: Apal gitu ya.
2: Oh, ini terus lulus lah aku ya kan.
1: Weh, karena banyak request.
0: Jadi pendengar Pro 2, kalian kalau misalnya ini mau jadi penyiar ya udahlah karena request terus. Atau ikut lapormin terus kalian.
1: Lapormin terus.
0: Dan mana tahu hidupnya kayak Zaldi. Langsung jadi penyiar.
2: Berubah ya.
0: Terus kok bisa kau ke RRI Batam? Kayak mana tuh nyebrang?
2: Karena aku dipungut dindin.
0: Kok bisa kenal dindin di mana gitu lo pikirku?
2: Jadi kan dia pernah apa namanya?
1: Sering MC ke sana.
2: MC di sana. Aku kan di sana juga lumayan kan.
0: Ya, lumayan apa?
2: Lumayan hits kan.
0: Ih, pom banget.
1: Enggak ada saingan rupanya di sana.
0: Kenapa kok bisa hits dengan muka yang seperti?
1: Weh, kacau nih.
0: Weh,
1: kacau
0: nih. Kau lihat lah foto KTP-nya.
2: Iya,
1: iya aku lihat.
2: Emang dulu kayak gitu sih.
1: Aku lihat.
0: Agak glow up lah sedikit ya.
1: Bukan agak sih, jauh sih dibanding KTP.
2: Emang orang kaget semua loh melihatnya.
0: Ini siapa?
1: Kau tahu?
0: Kau ini siapa? Kau anak mana?
1: Mirip.
0: Kau
1: ini anak mana?
2: Ikan sapu-sapu.
0: Bahkan dia sendiri menghardik dirinya.
2: Enggak, aku kan dia gitu. Kok jelek banget ya?
0: Kok bisa gitu. Terus kau hit dari mana?
2: Ya
0: gitu.
2: Itu dia makanya padahal
0: hit dulu. Hit obat nyamuk.
2: Jadi kayak gitulah ya kan. Aku kan dari
0: Pinang tapi itu. Tapi ya behind the scene-nya suaramu kan kami dengarkan dulu.
2: Iya.
0: Iya.
1: Si Dindin kan kabarin tuh katanya kan. Boleh mana ada materinya enggak? Dikasih materinya. Bagus juga nih.
0: Kau itu bersyukur ada kami. Kami yang pilih suaranya.
1: Berarti kami mumut kau di sini.
0: Aku suka nih suaranya radio banget gitu.
2: Ya karena sebelum di sini kan di swasta.
0: Oh iya. Jadi kok melanglang buana gitu ya.
2: Iya. Udah ini udah
0: mencari radio yang tepat ya.
2: Iya.
0: Sama seperti mencari pelabuhan hatimu.
1: Ah, itu aja belum dapat.
0: Sampai karam kapal. Gak nyampe pelabuhan.
2: Karam banget gitu. Jadi guys,
0: ini seru banget.
2: Long story short, yo, penyiar-penyiar ini ya kan.
0: Kalau Manda gimana Manda? Kok tiba-tiba jadi penyiar Manda? Terjebak. Manda kan dari salah satu site media ya.
1: Media nasional.
0: Media nasional loh, media yang merah
1: media itu. Media swasta.
4: Kan dulu tidak di depan tidak di depan layar, enggak ada suara juga. Ya, kita di balik layar.
0: Tapi dia kalau misalnya ngiklan suaranya udah ini banget. Suara TV banget suaranya.
2: Salah satu
1: intonasi
2: banget yang sering didengar apa?
0: Apa?
4: Apa yang tahu?
2: Mana?
1: Apa? Ya kok bilang suara TV mana?
0: Ada.
2: Sejarah sikat brownies.
0: Brownies ya. Ada lagi aku sering
1: apa?
0: Denger filler dia tapi aku lupa.
4: Banyak
0: ya. Tanya tadi aku sarapan apa aja aku lupa.
2: Gila emang.
0: Tapi suaranya tuh yang benar-benar suara ini banget TV gitu.
4: Tapi sejujurnya aku tidak pede karena aku merasa suaraku tuh agak cempreng.
0: Gitu. Tapi bagus. Aku juga cemprengnya kayak apa?
4: Jadi agak kaget pas kuncinya, jadi penyiar ya.
0: Kuncinya apa Manda?
1: Apa?
0: Jangan dengarkan ulang suaramu.
4: Sumpah sampai detik ini aku kalau aku dengerin ulang sih hanya untuk evaluasi diri gitu kan. Tapi kalau misalnya yang lain-lain kayak enggak mau sering-sering gitu. Kalau ada yang ikut denger, aku matikan.
0: Iya. Apalagi Saldi kan dulu bikin basket-basket itu ya. Aku matikan radionya.
4: Aku hanya dengar di headsetku sendiri.
0: Aku kecilkan. Tapi kata lakiku ngapa sih katanya gitu. Aku kan mau denger, enggak usah. Aku geli. Aduh, suaramu katanya iya, enggak usah dengar.
4: Agak beda ya kan.
0: Iya, kayak mana ya udah kita ngomong aja, kita enggak usah dengar.
2: Kayak gitu. Ya ini last session deh karena kita udah
1: kita mau obor. Ini power banget ya.
2: Bukan pawai ya.
1: 9 penyulutan obor. Ini
0: kalau pawai di luar
1: sesi sakral yang biasa dilakukan ya.
0: Jalan pertama tuh keluar.
2: Gitu. Sama Pradua sekali lagi terima kasih yang selalu setia dengerin Pradua Batam.
0: Terima kasih. Jadi
1: Kita umumin nanti ya. Kita DM nanti kita DM ya.
4: Nih tungguin aja.
1: Oke.
0: Mention aja kali
1: deh. Mention boleh kita mention nanti. Oke. Terima kasih teman Pradua. Kita pamit.
0: Bye bye.
4: Kok
0: lemes banget ini. Sekali di udara.
2: Oke. 3, 2, 1.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihen Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi penangkatan, bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kinerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pengawas maupun direksi. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan, angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Triprasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Triprasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW Siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat

kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin, guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan dewas direksi, para dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031
yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPPR RI Bapak I Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Doktoranda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan angkasawati LPPR RI, para tamu undangan serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Obor Triprasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
1: Tadi di awal acara kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
0: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bams Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
1: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Sebelah mana? Oh, sebelah sana kayaknya. Agak nggak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
0: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradari oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Sakrani.

0: tua. Tarik nafas, Wira. Satu, dua, sialan! Berhenti gemetar, Wira.
1: Satu, dua,
2: sialan! Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar.
1: Tarik nafas, Wira.
2: Tidak, tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu.
1: Satu,
2: sedikit lagi akan gaji ya.
1: Dua,
2: dan kau bisa membawa ini.
1: Sialan!
2: Berhenti gemetar, Wira.
1: Setan dengan kemerdekaan.
2: Berhenti gemetar.
1: Kau pikir kau berani?
2: Tidak.
1: Kau pikir kau jagoan?
2: Tidak.
1: Kau pikir pada saat harinya tiba,
2: urusanmu.
1: Kau akan berdiri tegak seperti
2: ini
1: pahlawan yang berada dalam buku sejarah?
2: Bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini.
1: Tapi persetan dengan kemerdekaan.
2: Oh, ini, Wira.
1: Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah?
2: Ketika engkau mendengar derap sepatu yang berada di koridor depan. Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan
1: nasir cecep sialan.
2: Air kencingmu
1: kalian
2: akan
1: berikan
2: tumpah.
1: Aku kertas sialan ini.
2: Lalu
1: ketika
2: kalian pergi
1: engkau
2: ke gerbang
1: mendengar
2: depan.
1: Derap sepatu yang berada di koridor depan.
2: Kalau tentara Jepang itu tahu.
1: Iya.
2: Bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini. Maka
1: nasir cecep sialan.
2: Kepalaku akan putus malam ini juga.
1: Ini.
2: Lalu kalian pergi ke gerbang depan.
1: Tidak.
2: Aku hanya seorang teknisi radio.
1: Kalau tentara
2: aku
1: Jepang
2: bukan
1: itu
2: seorang
1: tahu.
2: Pahlawan. Tidak. Bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini. Maka kepalaku akan putus malam ini juga.
1: Tidak, tidak.
2: Ibu tidak butuh negara ini merdeka.
1: Tidak.
2: Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan.
1: Kalau besok aku mati ditembak Jepang,
2: siapa yang akan mengurusi ibu?
1: Kau,
2: negara ini.
1: Ibumu sakit, Wira.
2: Tidak akan pernah membelikan
1: ibu
2: obat untuk
1: negara
2: ibuku.
1: Ini merdeka.
2: Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati ditembak Jepang, siapa yang akan mengurusi ibu? Kau, negara ini.
1: Negara
2: benda kecil ini
1: tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku.
2: Hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. 3 menit, Wira. Kemudian
1: benda
2: suaramu akan
1: ini
2: terbang ke langit-langit angkasa, mengetuk atap-atap rumah,
1: hanya
2: melintasi seluruh
1: menit
2: samudra untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. Kita sudah merdeka.
1: 3 menit, Wira.
2: Kemudian suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, mengetuk atap-atap rumah, melintasi seluruh samudra.
1: Harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
2: Kita sudah merdeka. Masih ada kesempatan.
1: Ya,
2: aku akan kabur melewati jendela.
1: Tapi
2: harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
1: Ya,
2: aku akan kabur melewati jendela, terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu, dan
1: masih ada kesempatan.
2: Ya, aku akan kabur melewati jendela.
1: Akan aku bakar kertas sialan ini.
2: Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melewati jendela, terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu, dan akan aku bakar kertas sialan ini.
1: Hanya ada kau sendiri, Wira. Hanya engkau yang tahu. Tapi bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini? Hanya ada kau sendiri, Wira. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untuk...
2: Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini.
1: Kau mau mengkhianati mereka?
3: Pesetan!
2: Para pemuda
3: enak
2: di luar
3: saja kalian bicara soal
2: berjuang.
3: Pengorbanan, bicara soal kepahlawanan. Kalian hanya tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan untuk... aku.
1: Dan kau hanya
2: kau mau mengkhianati mereka?
3: Pesetan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal kepahlawanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku
1: membelikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku.
2: Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah membelikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku.
1: Waktuku tinggal sedikit.

0: Tidak. Tidak. Mereka sudah menerobos gerbang depan. Oh, waktuku tinggal sedikit. Itu adalah suara tangisan tetangga-tetanggaku. Dan itu adalah suara teriakan sahabat-sahabatku yang diseret.
1: Tidak.
0: Suara itu. Itu adalah suara tangisan tetangga-tetanggaku. Dan itu. Itu adalah suara teriakan sahabat-sahabatku yang diseret ke alun-alun.
1: Tidak.
0: Ada di dalam got, hidup dengan penuh ketakutan, berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada senapan Belanda, dan sekarang harus kepada Jepang. Sialan, kalau hari ini aku kabur,

0: bisa memeluk ibuku. Kalau hari ini aku kabur, atau aku akan mengawini Kokom anak Pak Haji Dudung.
1: Mungkin.
0: Saya terima nikahnya Kokom bin Dudung dengan seperangkat alat sholat.
1: Aku
0: dibayar tunai.
2: Sah. Sah.
0: Sah. Atau setelah menikah, kami akan berjalan-jalan.
1: Aku jalan akan mengawini Kokom anak Pak Haji Dudung.
0: Saya terima nikahnya Kokom bin Dudung dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
2: Sah. Sah.
0: Atau mungkin lima. Sah.
1: Kami akan
0: setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa.
2: Pegangan cinta.
0: Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak. Atau mungkin lima.
2: Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi hidup seperti hidup, tapi seperti mayat yang sedang berjalan.
0: Hidup dengan penuh kesalahan bahwa kau pernah punya kesempatan untuk menghentikan kegelapan ini.
2: Hidup tapi kau, tapi seperti mayat yang sedang berjalan.
0: Hidup dengan penuh kesalahan bahwa kau pernah punya kesempatan untuk menghentikan kegelapan ini.

0: Ibu.
1: Tidak, tidak, Wira. Rasanya
0: kan anakmu, Bu.
1: Hal itu jauh lebih jahanam daripada sebutir
0: anakmu
1: pelur.
0: Memilih beranjak dari kolam ketakutan. Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka
1: Ibu,
0: biarlah aku gemetar di sini, Bu.
1: Maafkan anakmu, Bu.
0: Anakmu memilih beranjak dari kolam ketakutan. Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana,
1: kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai,
0: maka biarlah aku gemetar di sini, Bu.
1: Batu untukku.
0: Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang
2: sekarang
0: yang menyuarakan Mira kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis
1: besok
0: sepanjang malam. Kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, tetapi tidak memilih mundur,
1: jangan pernah bangun monumen batu untukku.
0: Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis sepanjang malam. Kita tidak perlu izin untuk merdeka,
1: tetapi tidak memilih
0: dan kami
1: mundur
0: akan menyuarakan itu. Proklamasi kami,
1: selamat malam
0: Indonesia.
1: Untuk kalian yang sedang mendengarkan suara
0: ini, kemerdekaan Indonesia.
1: Kita tidak perlu izin untuk merdeka,
0: dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan

0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, setiap tahunnya RRI selalu menghadirkan acara penghargaan.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
1: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
2: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat, RRI Banjarmasin, Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan, RRI Batam, Berbeda Boleh, Ribut Jangan, RRI Jakarta, Sebuah Pensil, RRI Jember, Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya, RRI Kendari, Aku Di Sini, RRI Malang, Perut Kenyang, Belajar Senang, RRI Melaboh, Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan, RRI Palangkaraya, Dampingi Sekecil Main Games, RRI Palembang, Tumbuh Dari Rumah, RRI Purwokerto, Larangan Membakar Sampah. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio, RRI Bandung, Sesar Lembang, RRI Biak, Warga Cermat Bansos Tepat, RRI Bogor, Gelombang Dari Desa, RRI ND, Kacamata Ibu, RRI Jakarta, Bendera Buat Babe, RRI Nabire, Beratsa atau Kopu Candaan, RRI Palangkaraya, Radio Penyelamat di Kala Bencana, RRI Tanjung Pinang, Laut Tak Pernah Lupa, RRI Tarakan, Direktur Tambak, RRI Tual, Mutiara Hitam di Atas Meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Banjarmasin, Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa, RRI Batam, Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam, RRI Makassar, Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT, RRI Melaboh, Seragam Dalam Plastik, Tubuh Berenang Demi Sekolah, RRI Palangkaraya, Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat, RRI Pontianak, Berpacu Dengan Angin Kencang, RRI Sintang, Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntang, RRI Sungai Liat, Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka, Ketika Waktu, Ekonomi, dan Harapan Ikut Mengular, RRI Surabaya, Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual, RRI Ambon, Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional, RRI Biak, Satu Piring Seribu Harapan, RRI Bogor, Geotermal, Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia, RRI Bukit Tinggi, Dari Limbah Jadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global, RRI Gorontalo, Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis, RRI Mataram, Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk, Anak Macan Tidak Bisa Dididik Dengan Cara Anak Kuda, RRI Singaraja, Bebas Atau Terjerat Narkoba, Kamu Yang Pilih, RRI Sintang, Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa, RRI Sumenep, Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri, RRI Yogyakarta, Kisah Pemuda Desa, Muyuda, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature, RRI Ambon, Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat, Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Loksmawe, Kolaborasi Genting dan MBG, Wujudkan Indonesia Bebas Stunting, RRI Malang, Menjahit Karya, Menghidupkan Harapan, RRI Merauke, Bertaruh Nyawa di Batas Negeri, RRI Purwokerto, Lentera di Tepi Samudra, RRI Singaraja, Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis, RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau, RRI Surakarta, Limbah Soon, dan Jalan Panjang Mencari Solusi. RRI Tarakan, pejuang gizi di batas negeri.
1: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
0: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature, juara 3 diraih oleh SP Bau-Bau, juara 2 diraih oleh RRI Malang, juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini, kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Gak saya detailing sampaikan penilaiannya. Langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Lok Sumawi, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumenep, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Kencana 2026.
1: Baik hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Steven Kwa, Sabila Khaitra dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPP Direktur LPU RRI yaitu Bapak Yonas Markus Tuhuleru.

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya, saya Fajar Permana Putra.
0: Saya Desi Aldiana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI, sekali di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat Hari Radio Nasional. Radio tetap bersuara dan tetap menemani. Selamat ulang tahun RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Happy anniversary, RRI. Stay tuned, stay connected, and stay with us. Selamat ulang tahun ke-81 RRI, sekali di udara,

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak tau, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: him, right?
1: Yeah, I know, but I mean, it's kinda different though.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Iya lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: 81 tahun RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat.

kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. 105,5 FM.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Happy anniversary, RRI. Stay tuned, stay connected, and stay with us. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Selamat Hari Radio Nasional. Radio tetap bersuara dan tetap menemani. Selamat ulang tahun RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat Hari Radio Nasional, karena setiap suara punya cerita. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. Sekali di udara, tetap

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru ini soto yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Teman Pradua, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, linknya mana kak? Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya. Lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: 81 tahun RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tunggu ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih, transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: 81 tahun RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu. You heard me.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yes, ditemani sama Edi Taman di malam hari ini, spesial di Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Malam hari ini kita akan menghadirkan sebuah band yang tadi bisa dibilang legend juga di permusikan Indonesia, di dunia musik Indonesia. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka tentunya. Buat kamu yang mungkin udah ngepoin sosial medianya Pro 2FM, pasti udah tahu siapa nih bintang tamu kita malam hari ini. Tapi belum, buat yang belum tahu, gue bakal nge-spill beberapa lagunya ya. Ya mungkin sebenarnya lu juga udah pada tahu gitu lagu-lagunya ya. Dimulai ada Susumbo Darmi. Itu ikonik banget tuh. Dan juga masih ada lagu-lagu lainnya yang tentunya lu setidaknya pernahlah dengerin lagunya sekali seumur hidup. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tim Low. Seru banget ya, akhirnya kita ngobrol lagi barengan sama legend. Ini nanti buat kamu juga yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan spesial di Hari Radio Nasional. Boleh banget langsung merapat aja di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini kita bakal menghadirkan Tim Low, jadi buat kamu pantengin terus ya MLC, jangan kemana-mana, cari posisi ternyaman lo buat dengerin malam hari ini. Lo mau dengerin di terestrial di daerah lo ya, boleh banget, atau mungkin dengerin via aplikasi RR Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edit di malam hari ini. Dan tentunya Edit udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada tim lo! Woo! Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak waduh-waduh. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Mas Bobby, Mas
2: Bobby-nya enggak.
0: Sorry, Mas Dondot.
2: Alex.
0: Alex. Oke, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak di siaran.
0: Bukan di radionya.
2: Oh, di mana tuh?
0: Depannya. Jual kopi. Mangkal dia.
2: Mangkal.
0: Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku? Kenapa tuh Edit?
2: Aku baru ya. Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Ini Edit. Kenapa emang?
2: Nanti namanya diedit.
0: Aduh, bener sih.
2: Tapi spesial ya, namanya bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Enggak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
2: Nah, iya, kalau Adit banyak.
0: Adit banyak ya kan? Adit banyak.
1: Edit cuman GAG ya, B.
2: Edit GAB.
0: Kembali. Edit GAD. Kebalik. Ya. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
2: Malam baik, alhamdulillah.
0: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
2: Waduh, iya ini pas ulang tahun ya?
0: Benar. Hari Radio Nasional dan juga
2: tanggal,
0: ulang tahunnya
2: tanggal
0: 11 September hari ini banget.
2: Oh, kita nyanyiin ya.
0: Oh, boleh. Let's go.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit plus place to
2: you. Enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Anggap kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita dulu malah latihan tektokan itu di radio, di
0: oh, iya?
2: Di radio Tit Solo. Di Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti
2: ada.
0: Ya.
2: Tapi tiap acara kita bikin plesetan dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: zaman masih muda banget ada Return to Condor Heroes kayak. kita plesetin tuh.
0: Benar.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak.
1: Wah,
0: jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Pernah siaran berarti?
2: Pernah.
1: Siaran, ya.
2: Pernah. Siaran. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow. Ya,
2: Bobby itu?
0: Ya. Bobby.
2: Bobby gitaris kita hari ini enggak hadir itu kehilangan motor. Ya. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke. Okay.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh dulu.
0: Oh, yang bagus dulu ya di.
2: Masih ngredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Ya. Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah. Itu
0: wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih kita enggak?
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Dukun.
1: Enggak, orang pinter jawab. Kakak, ya adalah maksudnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset. Iya,
1: kok tapi aku enggak tahu. Kelihatan mukanya.
2: Kok kelihatan?
0: Kelihatan di gambar.
1: Di gelas, okay. Di gelas.
0: Oke. Okay.
1: Di gelas. Wah, ini siapa ya? Wah, ini kalau di Jakarta namanya Edit.
0: Aduh. Oh. Jangan dong. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda. Oh, iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, Ion.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Benar. Tapi boleh enggak sih sekali enggak? Mungkin nostalgia nih zaman-zaman siaran, boleh enggak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar, jadi kita gimana bikin itu? Cerita.
1: Ya, cerita. Okay. Drama.
0: Oke, okay. Oh, drama radio gitu ya.
2: Umpamanya. Oh, selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi, Bu.
2: Selamat. Coba ini jawab pertanyaan Bapak ya.
1: Enggak bisa.
2: Loh, gimana sih kayak gitu. Jadi kayak lawak, kayak komedi.
1: Drama juga.
0: Drama ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti.
2: Live. Oh, enggak, di record.
0: Di record ya buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata
0: iya. Agak nggak bisa ngerem
1: bener itu
2: karena komedi kan kadang gitu kan.
0: bener saking serunya saking asiknya gitu kan.
1: Lapas kita recording aja. Dulu
0: okay.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas ini nggak boleh ya nggak boleh dong apa deh.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya, radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini muka kita aja digital aja.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Mm-hmm. Ada makanya Kak, kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio, Mas.
0: Iya, benar.
1: Di mobil kita apa ya
2: itu
1: ini?
2: Itu di kantor ada. Aku masih punya radio
0: kemarin
2: radio.
0: Itu.
2: Tapi Bluetooth.
1: Oh,
0: ya benar, HP.
1: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada, langsung
1: ada. Lagu-lagu lama gitu.
2: Asik. Radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih. Kita ngobrol, ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
2: Ah, ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu.
0: Hah? Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ngikutin perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Gombloh. ada juga sampai terus
2: itu yang
1: Epic GLD
2: madu dan racun,
1: madu racun
0: gitu. Okay, gitu. Bisa kali dipetik gitarnya
2: jenih
0: oke okay.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya, backingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio, ya, kaget.
2: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
1: itu sahur sepuh ya.
2: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
2: Enggak, pas waktu radio-radio
1: kita. Kamu radio mana?
2: Radio.
1: Ya, jangan-jangan radio. Kita enggak satu radio.
3: Selama ada ini kok. Frekuensi.
2: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
3: Oke.
2: Okay. Sahur sepuh. Oh, yang cuman mandili
1: Brahma. Kayaknya dia ngarang deh, aku enggak merasa itu deh.
2: Nah, kamu belum lahir berarti.
3: Oh, lahir.
1: Berarti kamu tua.
2: Ada. Kakak tua saya.
1: Aduh. Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
2: Oh, aduh. Saya lansia.
3: Bukti sejarah. Tapi saya ini ya.
2: Itu mengalami itu juga.
3: Mengalami itu juga ya berarti ya.
2: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
3: Bener.
2: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
2: Di rumah apa? Di bawah jembatan.
3: Aduh.
2: Kagak deh, di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok.
4: Pertanyaan lain aja, Mas.
3: Oh, ya, lanjut aja ya.
1: Ya.
3: Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerismon. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
3: Oke.
1: Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
3: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
3: Waduh. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Cuman presiden Indonesia kan cuma satu.
3: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame ya.
3: Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena nggak ada kerjaan lain.
3: Aduh, terlalu jujur mas. Terlalu jujur mas. Gimana maksudnya apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
4: Padahal kita bertiga aja gak solid
2: ini. Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
3: Asik.
2: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya.
2: Mas Edit gimana? Gimana kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih main gitar dulu. Cuman nasi bungkus sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
3: Benar.
2: Iya kan? Wah enggak mau ke mana.
1: Nah,
2: kan
1: itu gitu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Iya.
4: Kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
3: Oh gitu.
4: Dia nyaman tapi kita enggak nyaman.
3: Oke. Okay. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
2: Saya yang bikin nyaman mereka.
3: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
3: Oke. Okay.
2: Banyak man sebenarnya, man. Tapi nggak ada yang bikin nyaman.
1: Okay. Kalau pemain bass lain kan pinter, pilih cari grup band yang bagus gitu. Nah, ya dapatnya ini ya udah nggak apa-apa deh.
2: Nah itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya benar. Ahli apa emang?
2: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kita merasa nggak nyaman kok kamu sendiri.
2: Apa ada tukang tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga. Bisa bikinin kopi, kan gak mau mereka.
1: Iya sih, yang bikin kita mempertahankan dia itu.
2: Nyaman.
3: Oh gitu ya.
2: Sampai kru-krunya, lu minum apa gue?
3: Makasih om.
2: Gila.
3: Berarti emang jagonya di situ ya, ahlinya di situ ternyata.
2: Bisanya di situ mas. Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
3: Bener.
2: Kalau kita plusnya ahli nggak bisa, apa ya?
1: Jadi pertemanan sih.
3: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
3: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Gak tau dulu pemain apa sih Nut?
2: Jarandor apa?
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
3: Oh iya. Yeah.
2: Dulu saya aneh.
3: Apa?
2: Di pinggir jalan, okay. Buka lapak.
3: Oke, okay. Jualan kopi.
2: Bukan.
3: Oh enggak.
2: Apain? Lodok.
1: Ngerti nggak? Aku aja nggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo. Dia.
3: Oh iya. Yeah.
1: Nggak semua tiap Jawa ngerti, apalagi Jakarta.
2: Tahu lah.
1: Klotok itu apa?
2: Klotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
3: apanya apa? Tuh? Kebuka apanya? Apa kebukanya? Tokonya apa?
2: Dadu.
3: Oh.
2: Dadu. Jangan diomongin.
4: Itu dulu ya, itu dulu. Dulu.
1: Sekarang?
2: Sekarang
3: nge-slot. Gak boleh.
1: Aduh, gak boleh, gak boleh. Itu jangan jangan dicontoh ya. Iya.
2: Enggak, itu bisa merusak moral kita.
3: Betul, itu dia. Iya,
2: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau udah melanggar hukum udah jangan ada.
3: Nah, itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
2: Karena saya, wah, itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Duh, saya itu dulu tukang parkir, Mas.
3: Oke.
2: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
3: Oh, ikutnya?
2: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
1: Oh, ini. Paduan suara ya itu.
2: Yang positif.
3: Yang positif benar. Wow. Oke.
1: Dulu dia dulu ketua paduan suara loh.
3: Oh iya, beneran.
1: Bisa ngelatih.
3: Oke.
1: Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang.
2: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
3: Oke.
2: Lagu Queen katanya.
3: Queen bisa.
2: Cuman ini enggak bisa semua.
1: Coba gini.
3: Coba.
1: Kita buktikan.
3: Kita tes.
1: Tuh, dua.

Alright, teman-teman dua, abis ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang bikin seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan ya, mungkin bahkan baru tahu Tim Lo
1: kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z, Gen Z.
1: Kita Gen Z.
2: Gen Z. Gen Z.
0: Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z.

0: Kalian kan terbentuk berarti 97.
1: 97.
0: Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS. UNS Solo.
0: UNS Solo.
1: Nah, ini sebetulnya
0: umur... dosen.
2: Wow, bukan dosen pembimbing.
3: Tukang kopi. Tukang kopi.
2: Enggak, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku.
0: Okay.
1: Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke. Okay. I see.
3: Ya, maklum Mas agak gimana gitu.
1: Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
0: Enggak ada yang bodoh.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak gitulah.
2: Kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar. Ya,
2: jadi
3: cuti kok kayak SD.
1: Enggak naik kalau kuliah itu. Ada.
2: Hah?
3: Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya, cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
0: Oke. Okay.
2: Ya, berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Kamu tuh nggak naik kok, nggak naik kelas gak SD kelas. SMP gitu kok.
2: Istilahnya kalo, cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi momennya semester ini nggak kuliah dulu. Makanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Cuti nggak naik kelas. Itu nggak naik.
0: Dua semester.
3: Cuti dua semester.
1: Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, gitu. Lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah, iya. Karena sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena bisa. Cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin Mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat dikeluarin.
0: Bener.
1: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untung ya.
2: Iya, cuti sama.
0: Oke. Okay.
1: Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Kadang dia aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi, Mas.
1: Bikin emosi.
3: Bikin emosi.
2: Yang mana?
3: Yang mana? Ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya.
2: Iya, Komal itu apa artinya?
1: Lah, Komal aja enggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Iya,
0: ramean, ramean.
1: Kok Kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick. Gitu.
0: Kick. Oke. Okay.
1: Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak pingin ini ya? Pingin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS, terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
3: Ya. Iya, Pak. Ya doang.
1: Ini komennya telat ya.
0: Iya.
1: Iya apa? Iya apa maksudnya?
2: Gue lagi pikiran saya mau balik lagi ke zaman dulu cuma lemot.
3: Oh. Enggak balik-balik ke sini.
2: Jadi mah iya betul.
0: Datanya banyak.
2: Iya kan. Datanya terlalu
0: benar.
1: Memang dulu ini pengennya kita bikin band lucu aja ya kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
0: PMR.
1: Habis itu band belum ada nih. Kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh sih, sedap.
1: Jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Habis pas itu tahun itu belum ikutan.
0: Belum.
1: Jadi kita bikin. Aku bikin konsepnya nih.
0: Oke.
1: Okay. Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Sayurnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
0: Oke.
1: Enggak setuju. Soalnya lapar.
3: yang penting makan dulu.
0: Makan ya, dulu. Makan dulu. Nah,
1: oh. Bener-bener. Sudah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
0: Oh baru setuju. Oh gitu ya bang gitu ya. Butuhnya makan
2: emang. Nah iya. Makan dulu ya. Kenyang kan enak.
0: Bener. Ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan?
1: Iya, cuti.
0: Cuti lagi. Bahas lagi ke cuti.
2: Cuti bukan DO. Oh gitu. Masa kamu punya anggota tim lu yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Kamu harusnya. Teman saya itu cuti mas sampai okay, sekarang.
1: Bener. Cuti. Nah. Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih.
2: Kan ada yang sudah meninggal.
1: Masih.
2: Pak Ken. Hmm. Pak Dibio. Iya.
1: Pak Dibio yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa aku. Enggak ada
2: Pak
1: nama
2: Dib, Pak Dib.
1: Pak Adib. Nah, enggak, Adib. Bukan Pak Dibio.
2: Kan panggilnya Pak Dib sama karena akrab banget.
0: Asik. Jadi,
2: Dib sini Dib.
0: Seumuran tuh. Seumuran.
2: Enggak ada batas Mas, jadi
0: oh, sana
2: itu
0: gitu.
2: Yang penting
0: ya, karya kan.
2: Lu ya. Mau manggil
1: aku aja seumuran.
0: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita.
0: Oke.
1: T itu tawan.
0: Gak ini maksa.
1: Ngawur.
0: Gak ini maksa sih kayak ini.
1: Pengennya kayak dewa inisial nah. Nama.
0: Ayo bener. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor solo.
0: Oke.
2: Okay. Tiam, tiam lo.
0: Iya, tiam lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya.
0: Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Oke, benar.
2: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, iya benar.
2: Dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
3: Karena malas masalahnya. Mas Awan malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
0: Benar.
2: Ya. Kalau bosnya ngusulin tim lo kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
0: Tetap tim lo
2: ujung-ujungnya. Iya. Mau kita berdebat sampai 2 hari ya tetap.
3: Tapi dulu itu kelihatannya enggak setuju itu cuman kamu doang.
2: Iya.
3: Kan setuju.
2: Iya, makanya saya pinginnya gadu-gadu.
0: Oh gitu. Tapi kurang.
2: Nah, si liwet wanu.
1: Aku enggak merasa gitu deh dulu. Kayak enggak merasa dia usul kok.
2: Nah.
0: Langsung
3: aku
0: langsung
3: lagi ingat-ingat. Gitu. Usul di grup mana kamu?
0: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya, mungkin.
1: Loh. Oh iya kan bener kan.
2: Lupa saya kan.
1: Oh, iya makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas gak didengar. Lain grup.
1: Ya, usulnya. Iya. Orang dia itu ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
0: Oke.
1: Okay. Pernah akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di cancel aja nih. Kalau gua mah karena pertemanan datang-datang aja ya.
0: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
0: Siapa tahu diajak.
1: Ya cuman kan udah
0: latihan.
1: Udah latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
1: Terus dia datang gimana?
2: Enggak apa-apa kan penting silaturahmi.
0: Masya Allah bener.
2: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
0: Urusan hati. Ya.
2: Ya itulah akhirnya kan sekarang diajak.
0: Iya,
2: mana-mana. Dulu nyebelin sekarang kan nyenengin kan.
1: Masih nyebelin.
3: Siapa yang nyenengin?
0: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin ya. Benar. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih. Karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
0: Oke,
1: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
0: Oh ya benar.
1: Disiarin di radio-radio sana, jadi komen-komen di itu Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin. Wah, orang-orang Brunei itu pada komen di situ.
0: Oke.
1: Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
0: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Iya. Apa enggak sebenarnya?
1: Iya, sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka biasanya.
0: Okay.
1: Di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Di Indonesia minor, kalau di Indonesia di sana minor.
0: Minor. Oh iya, benar. Oke. Sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, Enggak Tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya, udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Yeay, masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru, Enggak Tahu. Asik.
1: Enggak tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya enggak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyunan-guyunan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susumbo Darmi itu dari mana tuh?
2: Susumbo awalnya? Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke.
2: Okay, yeah. Iklan susu. Gitu kan. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
3: Iya,
0: iya. Itu tercipta tuh. Tapi so far lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
3: A mayor Teddy.
0: Salah.
2: Pakai mayor.
0: Salah.
2: Enggak pakai Teddy.

0: kurang kencang.
1: Kupingnya lu loh. Kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya ini. Di apa nih di ear.
3: Itu tahu enggak waktu
1: ini apa namanya?
3: Headset.
1: Headset.
3: Iya benar. Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Hmm. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin ditambahin efek bom gitu.
1: Mas, tapi volumenya enggak dikecilin tadi.
3: Dikecilin dulu. Terus aku bilang, "Ini kurang kenceng kan meletus dar." Dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok. Malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya. Lara. Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh, ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main drum, musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh di belakang panggung. Dari atas kecilan.
1: Dulu
3: hilang. Pernah berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
1: Dulu gemuk banget.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke, kursi bakso gitu ya.
3: Iya. Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah.
1: Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset. Dulu ya. Benar.
3: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursi aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa nggak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa, karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
3: Oh Hawa. Happy birthday ya.
1: Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini
1: aku bersumpah izinkan aku.
3: Lagunya bukan gitu.
1: Hari ini

0: kasih.
1: Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
0: Oke.
1: Okay. Happy birthday ya.
0: Benar.
1: Hawa. Semoga okay. Hawa cepat besar.
0: Bener.
1: Hawa udah besar belum itu?
0: Udah dong. Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
1: Oh ya. Pokoknya bener-bener. Ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
0: Sukses.
1: Murah rezekinya. Kalau udah kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
0: Amin.
1: Kalau udah dapat jodoh lagi.
2: Dapat momongan.
1: Dapat momongan.
2: Dapat rumah, dapat mobil.
0: Amin.
2: Semua cita-cita tercapai.
0: Amin.
1: Kok kamu tumben?
2: Kalau ora
1: biasanya enggak bener.
2: Kan harus diselektif.
1: Seleksi.
2: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus bener. Supaya kita diundang.
0: Maunya. Oke okay, oke. Okay. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
1: Pekanbaru.
0: Legend lagu Peter Pan ada apa denganmu Om? Malah request.
2: Oh, dia yang request ya.
1: Lagu ada apa denganmu? Yang gitu ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Maaf.
1: Yang gimana?
2: Maaf segala tingkahku.
1: Emang kita gitu,
2: sudah maafkan
1: oh, sudah,
2: aku
1: maafku.
2: Segala gitu. Sudah.
0: Udah ya.
2: Itu syairnya.
0: Udah ya. Dia enggak request soalnya oh, sampai full apa enggak gitu oh, kan. Ya, okay. Udah tadi intronya udah.
2: Udah. Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
0: Ada khusus ya.
2: Jam.
1: Siapa yang request tadi?
0: Pro 2 Pekanbaru.
1: Oh, Pro 2. Salam ya.
0: Bener.
1: Sukses selalu.
0: Oke.
1: Okay, nanti kita kirimin konten aja kalau full.
2: Pekanbaru.
0: Kita Pekanbaru ya. Sering
2: pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu di mana ya lupa?
1: Bukan.
0: Jual
1: bukan
0: telur baru penyu.
1: Sih. Telur penyu. Telur penyu bukan di Pekanbaru itu di Kalimantan di Banjarmasin.
2: Oh iya yeah,
0: lupa. Bener.
1: Pekanbaru itu gajah.
2: Itu
0: Lampung.
2: Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
0: Oh iya, sering ya.
2: Lewat.
0: Benar, saking sering.
2: Enggak, tapi pernah.
0: Yang baru. Pernah ya. Oke. Oke deh, terakhir mungkin
1: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh
0: sih. Benar sih.
1: Yang lama aja.
0: Gimana ya ini durasi ya?
3: Aduh. Enggak apa-apa, kita free kok.
2: Ini loh. Kita persiapan lagu 10 loh dari
0: sini.
3: Kita free loh.
0: Boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri mungkin next projectnya akan ada apa dan pengin meraih apa gitu.
1: Enggak ada harapan kita.
2: Adalah.
0: Kok gitu.
1: Soalnya kita ngalir aja.
0: Oke.
1: Okay. Jadi okay. Harap-harap cemas.
0: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
1: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
0: Amin.
1: Kalo bisa 200 tahun.
0: Amin.
1: Sampai ini sampai makanan aja kita perhatiin. Kok kamu jangan makanan instan, jangan makanan makanan dijaga yang sehat gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
3: karena kondisi.
0: Benar.
2: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
0: Oke.
2: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
1: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh, pokoknya kompak gitu aja.
3: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
0: Betul.
2: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu?
1: Hafiz.
2: Sabar Hafiz.
1: Tahu enggak ada kejadian tuh?
0: Apa tuh?
1: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih udah mau pentas para the band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
0: Oke.
2: Mati.
1: Ini apa gitu, setelah diurut-urut jacknya itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
3: Tarik-tarikan. Tarik-tarikan.
2: Parah.
3: Tarik-tarikan
1: itu
3: sama gitar.
1: Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok enggak masuk ampli gitu. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Entar ini belum bunyi.
3: Tarik-tarikan.
2: Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang sound, kerujungan juga enggak terlalu banyak dulu kan.
1: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar kayak gitu loh.
2: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. Ada kabel kosong, ada kabel kosong, udah lah.
3: Ajar gitu ya.
2: Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
0: Bener, bener.
2: Udah dipanggil. Ayo, iya ntar bar, belum bunyi nih. Ntar, ntar, ntar.
1: Tarik. Oh pas itu kamu panik ada jack dimasukin
2: iya.
1: Bass gitu aja ya.
2: Oh.
0: Nganggur nih dia.
2: Nganggur nih. Set. Bobby Edah masuk sini.
1: Oh iya. Sorry, sorry, sorry. Tuh, kalau kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain. Gimana?
0: Bener bener itu udah mau tampil ya udah di atas,
2: udah panggung. Di atas panggung
0: udah di atas panggung
2: udah tampil ya, kita kan panik udah dipanggil udah penonton nggak sabar
0: bener bener bener bener oke deh ini karena durasi ya sebenarnya pengen sampai jam 12
1: jangan terusin aja terus terusin. Kita dari Depok soalnya jauh jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar
0: iya
1: wawancara 2 jam lagi boleh kok
0: aduh
3: jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya.
1: Enggak
3: ada kerjaan sih.
1: Lagi free.
0: Lagi free.
3: Free, free kita free. Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
0: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
2: RRI. RRI. Mungkin ada pantun dulu buat.
0: Ah, apa tuh?
2: Ah, pantun
1: coba, buat kamu punya pantun apa nih, Fis?
2: RRI.
1: Ikan ikan teri dari Sukamaju.
0: Cakep.
1: RRI semakin maju.
0: Asik. Boleh, boleh. Boleh, boleh.
2: Ikan teri.
1: Apa komik?
2: Di dalam termos.
1: Artinya.
2: Enggak bisa. Bisa.
1: Bisa. Iya, boleh, boleh, boleh. Ikan teri.
2: Ikan teri di dalam termos.
1: Artinya
2: RRI semakin jos.
0: Asik. Nah, ini gongnya nih.
1: Gantian-gantian.
0: Ini gongnya nih.
1: Yang benar ya.
2: Anu aja. Bunga mawar. Bunga melati.
0: Cakep.
1: Oh, beda, oh beda, beda ya.
0: Beda,
1: kreatif.
0: Beda, beda,
1: dia, ya. Dia kreatif. Beda. Gitu. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tak apa tadi?
2: Bunga mawar, bunga melati.
1: Oh, okay. Artinya
2: RRI semoga sukses selalu.
1: Tata, gimana gimana gimana? Gimana, gimana?
3: Bunga mawar, bunga melati.
1: Tadi gimana kata?
2: Bunga mawar, bunga melati.
1: Terus
2: RRI semoga sukses selalu. Kemana-mana.
1: Ntar ntar. Kalau sukses selalu, umpamanya ikan teri ada kena bulu, ikan teri kena bulu.
2: Oh,
1: RRI sukses selalu. Gitu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri aja, ikan teri.
1: Ikan teri,
0: ikan teri,
1: ikan teri,
3: ikan teri, ikan teri.
2: Wah, mikir lagi nih.
1: Biar ada RRI-nya.
2: Ikan teri, oh ya, ikan teri pakai helm.
0: Oke.
2: Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
1: Iya tapi
0: ikan teri takut atlet ya.
1: Ikan teri
0: pakai helm.
1: Pakai helm. Ya udah boleh boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
2: RRI semoga sukses selalu.
0: Oke. Ya udah. Ya terima kasih.
2: Pokoknya sukses lah.
0: Thank you tim lo, thank you.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih. Sukses selalu.
1: Kanit dan RRI juga.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
1: tim lo.
0: Bye bye.

Pod 2, saatnya Info Pro 2. Dari lamanerani.co.id, tim bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 akan menjalani pemusatan latihan di Tokyo pada tanggal 13 sampai 17 September 2026. Pemusatan latihan ini berdasarkan rekomendasi dan dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tim akan bertolak ke Jepang lebih awal pada Sabtu 12 September 2026. Keberangkatan ini menjadi bagian dari persiapan menuju Asian Games. Ini sekaligus memberikan waktu bagi para pemain untuk beradaptasi dengan kondisi di Jepang. Para atlet perlu mengenal perbedaan waktu, lingkungan, dan juga ritme aktivitas sebelum menjalani pemusatan latihan. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Pelatnas Eng Hian menjelaskan bahwa pemusatan latihan ini merupakan tahapan penting. Menurutnya, fokus dari latihan ini adalah mematangkan segala aspek krusial untuk memastikan para atlet tampil optimal sepanjang kompetisi. Berita selanjutnya masih dari laman rri.co.id. Aktris Dian Sastrowardoyo akan membintangi film adaptasi drama Korea Descendant of the Sun, arahan sutradara Hanung Bramantyo. Film tersebut mempertemukan Dian dengan Reza Rahadian sebagai pasangan dalam kisah romansa berlatar belakang konflik dan dunia militer. Proyek ini disebut sebagai adaptasi bebas, bukan remake langsung karena cerita serial Korea memiliki format 16 episode. Sedangkan Hanung akan melokalkan cerita tersebut dengan menghadirkan konflik yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027 setelah proses produksinya dinyatakan telah rampung. Dian Sastro akan memerankan karakter Cahaya Diandra, seorang dokter yang kompeten menghadapi berbagai situasi medis. Selain Dian Sastro dan Reza Rahadian, film ini turut menghadirkan Eva Celia serta Yosi Sudarso sebagai pemeran utama. Eva Celia memerankan Mutia, sementara Yosi Sudarso memainkan karakter yang diadaptasi dari So Deyong. Demikian Info Pro 2, coming up next, jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahun RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

105,5 FM Pro 2 RR Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Manda yang akan menemani kamu di Jaga Malam hari ini ya. Edisi 11 September 2026 ya teman Pro 2 ya. Ini udah hari Jumat. Yang dari Senin udah nungguin malam ini. Ini sampai juga di weekend ya teman Pro 2 ya. Setelah 5 hari berkutat sama kerjaan, sama deadline, sama macet gitu ya. Dan malam ini tuh waktunya santai dulu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang baru OTW pulang atau lagi nongkrong atau malah udah rebahan.

0: Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di Jaga Malam teman Pro 2. Buat kamu yang suka film horor ya, ini ada satu film yang kayaknya wajib deh untuk masuk watchlist nih. Apalagi kalau kamu misalnya ngikutin actingnya Agni Haq. Nah karena kali ini tuh Agni gak cuma main film horor biasa ya teman Pro 2 ya, tapi juga langsung mencatatkan debut internasional lewat film Khadam. Jadi di film Khadam ini Agni berperan sebagai Melor, seorang ibu yang gak bisa berbicara gitu. Jadi kebayang lah ya, biasanya aktor kan bisa menyampaikan emosinya tuh lewat dialog. Tapi kali ini tuh Agni justru harus mengandalkan ekspresi wajahnya, gerak tubuhnya, dan juga pakai bahasa isyarat gitu untuk menunjukkan rasa takut, sedih, sekaligus juga perjuangan Melor yang melindungi anak-anaknya dari teror goib. Dan yang bikin tantangannya tuh makin gak main-main ya teman Pro 2 ya. Film ini tuh mengambil latar tahun 1950-an, agak lumayan jadul gitu ya. Dan Agni bahkan harus mempelajari bentuk bahasa isyarat yang digunakan pada masa itu. Karena kan seiring berkembangin zaman pasti kan ada bahasa isyarat yang baru gitu ya. Dan ia juga sempat mengaku gugup gitu karena itu menjadi proyek internasional pertamanya, apalagi harus bekerja bareng sama pemain dan kru dari negara lain. Tapi ternyata sambutan yang dia dapat tuh justru hangat banget gitu ya teman Radua ya. Dan menurut Agni, peran Melor ini termasuk salah satu karakter paling menantang yang pernah dia mainkan gitu. Karena bukan cuman soal syuting di lingkungan baru ya, karena kan di luar negeri gitu ya, tapi bagaimana caranya menyampaikan emosi yang kuat gitu tanpa satu kata pun keluar dari mulut. Ya itu tantangan tersendiri juga ya teman Pro 2 ya. Dan ini menurut aku menarik sih ya, karena kalau biasanya kita nonton film terus fokus sama dialog dan acting verbal gitu ya. Nah di sini tuh justru ekspresi dan bahasa tubuh itu yang jadi senjatanya Agni. Jadi kayak satu tatapan aja tuh harus bisa ngomong banyak hal, dan ini gak mudah pasti ya teman Pro 2 ya. Khadam sendiri ini merupakan film hasil kolaborasi Indonesia dan Malaysia yang menghadirkan sejumlah aktor Malaysia seperti Remy Ishak, Siti Khadijah Halim, Zara Zaf, Carl L, sampai aktris senior Jun Lojong. Jadi secara visual film ini tuh juga punya pendekatan horor yang cukup unik gitu. Untuk poster resminya menampilkan akar yang mengelilingi kepala Melor gitu ya, dengan keluarga dan rumahnya tuh di dalam visual itu. Nah elemen ini tuh menggambarkan tekanan psikologis gitu yang dialami Melor sepanjang cerita, sekaligus teror yang mengancam keluarganya itu. Jadi buat kamu yang penasaran sama debut internasionalnya Agni Haq gitu ya, sekaligus pengen nonton horor dengan pendekatan yang berbeda gitu ya, film Khadam ini mulai tayang di bioskop Indonesia di tanggal 16 September 2026. Informasi ini aku baca langsung dari rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam teman Pro 2, dan kita sudah masuk di cerita penutup hari nih ya. Jadi kita bakal cerita tentang hal-hal yang dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Dan malam ini tuh kayaknya seru ya kalau kita bahas sesuatu yang mungkin baru kita sadari belakangan ini gitu teman Pro 2. Kayak sadar gak sadar, kayaknya orang dewasa sekarang tuh ternyata punya jam pulang sendiri gitu. Kalau flashback sedikit gitu ya, dulu waktu masih sekolah atau kuliah, jam 9 malam tuh kayaknya masih terlalu siang atau sore gitu. Jadi kayak baru keluar cari makan, nongkrong gitu. Jam 10 juga masih seru-serunya nongkrong. Bahkan kalau ada yang ngajak keluar jam 11 pun kayak masih yang yuk gas gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi sekarang di saat sudah dewasa gitu ya, mungkin dulu mikirnya kayak makin dewasa ya kita makin bebas gitu, pulangnya jam berapa, mau pulang jam 1, jam 2 gitu ya. Tapi sekarang malah ternyata realitanya jam 8 malam diajak keluar tuh mikir dulu gitu, kayak kemalaman gak sih gitu ya, atau jam 9 masih di luar gitu, kayak mulai lihat jam, oh udah jam 9 nih gitu. Dan jam 10 biasanya badan udah otomatis kayak kayaknya pulang dulu deh gitu, kayak sudah terlalu malam deh jam 10. Dan lucunya tuh kayak bukan berarti kita gak suka nongkrong ya teman Pro 2 ya, kayak kita tuh masih suka ketemu sama temen, masih suka ngobrol, masih suka ketawa. Cuman kayak sekarang tuh ada alarm internal gitu yang kayak bilang kayak udah cukup dong nongkrongnya hari ini gitu ya. Besok tuh kita masih punya aktivitas yang cukup padat gitu. Ini bukan berarti kita makin tua ya guys ya. Ini tuh namanya mungkin baterai sosialnya udah mulai agak menurun gitu. Kalau dulu 100% bisa sampai subuh, sekarang tuh kayak 30% aja udah mulai butuh charger gitu ya, alias istirahat gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi malam ini kita bakalan ngobrol soal pulang, jam pulang gitu ya di masa dewasa ini. Tapi sebelum kita bahas nih teman Pro 2, mana muterin dulu satu lagu Ariana Grande, Bloodline.
1: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Look.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar.

Selamat Hari Radio Nasional. Radio tetap bersuara dan tetap menemani. Selamat ulang tahun RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
1: Happy anniversary, RRI. Stay tuned, stay connected, and stay with us. Selamat

Balik lagi di cerita penutup hari ya teman Pro 2 ya. Kalau dipikirin lagi ya teman Pro 2, soal jam pulang itu juga bukan soal umur aja gitu ya. Sebenarnya punya jam pulang sendiri itu gak selalu berkaitan dengan umur. Ada juga orang yang masih kuat nongkrong sampai tengah malam gitu ya. Tapi ada juga yang baru jam 9 udah kayak kayaknya cukup deh untuk nongkrong hari ini. Karena yang berubah itu bukan cuman soal usia ya teman Pro 2 ya, tapi juga rutinitas dan prioritas. Ketika dulu malam hari itu ada waktu untuk mencari keseruan gitu ya, sekarang malam itu justru jadi satu-satunya kesempatan untuk benar-benar istirahat setelah seharian beraktivitas gitu ya, entah bekerja, terus juga perjalanan, komunikasi sama banyak orang, dan berbagai urusan lain. Jadi pulang lebih awal tuh kadang justru lebih kerasa kayak hadiah gitu buat diri sendiri. Nah makanya sekarang kita tuh bisa menemukan kebahagiaan itu dari hal-hal yang dulu tuh terasa biasa aja. Dan juga kayak sekedar pulang kerja, mandi gitu ya, makan, terus rebahan sambil nonton atau scroll-scroll media sosial gitu ya. Bahkan ada juga kepuasan tersendiri kalau tahu malam itu kita bisa tidur lebih cepat. Dulu mungkin kayak rugi gitu ya, pulang malam terus dihabiskan di rumah aja. Tapi justru sekarang malah merasa kayak beruntung gitu kalau punya waktu untuk di rumah aja istirahat. Jadi kalau memang sekarang kamu lebih memilih pulang dibandingkan memperpanjang nongkrong gitu ya, lama-lama nongkrong di luar, itu tuh bukan berarti hidup kamu jadi kurang seru gitu. Enggak juga. Bisa jadi kamu juga cuman mulai mengenal batas energi gitu ya, dan tahu kapan tubuh kamu tuh benar-benar butuh istirahat. Dan ada satu hal lagi yang menarik ya teman berdua ya. Semakin dewasa kita tuh punya pertimbangan yang dulu tuh gak pernah masuk hitungan. Kayak misalnya, kalau pulang jam segini besok bangunnya gimana? Atau kalau misalnya malam ini tidur kemalaman, besok pasti ngantuk pas lagi kerja. Nah hal-hal kecil kayak gini tuh akhirnya ikut menentukan keputusan kita gitu. Jadi sekarang kalau ada ajakan nongkrong, bukan lagi soal mau atau gak mau, tapi juga soal besok tuh kita masih sanggup gak menjalani hari dengan normal. Mungkin kalau misalnya di hari Jumat kayak sekarang, besok libur, di hari Sabtu masih bisa dipertimbangkan gitu ya, karena besoknya libur, tidak ada aktivitas bekerja. Tapi kalau misalnya di malam Senin yang besoknya tuh masih hari Selasa atau besoknya masih hari Rabu, masih hari kerja gitu ya, jadi itu pasti akan perlu pertimbangan juga. Jadi kalau sekarang kamu jam 9 malam udah mulai kepikiran untuk pulang gitu ya, tenang aja teman Pro 2, kamu tuh gak kehilangan jiwa muda juga gitu ya. Itu cuman kamu punya manajemen energi aja gitu yang lebih baik, karena kamu tahu prioritas kamu saat ini tuh harus istirahat atau menghabiskan waktu dengan nongkrong lebih lama.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.
1: Selamat Hari Radio Nasional, karena setiap suara punya cerita. Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. Sekali di udara, tetap

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2FM.

You are still listening cerita penutup hari di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan malam ini tuh kita lagi ngobrolin soal pulang malam, jam pulang gitu ya, di kala dewasa ini gitu ya, teman Pro 2 ya. Kalau dipikir sebenarnya pulang duluan saat lagi di tongkrongan itu bukan masalah. Dulu kalau kita pulang duluan dari tongkrongan tuh kayaknya ada rasa takut ketinggalan sesuatu gak sih guys? Takut teman lanjut ke tempat lain gitu, takut ada cerita seru.

semua juga keseruan itu harus dinikmati sampai acara tuh benar-benar bubar gitu. Kadang kalau 2 jam nongkrong rasanya udah cukup, ya udah gitu. Ketawanya udah, ngobrolnya udah, makan udah, foto udah, ya udah, apalagi gitu kan. Habis itu mau pulang ya tinggal pulang, karena besok-besok atau di hari-hari berikutnya juga masih bisa ketemu lagi gitu. Dan gak tau kenapa rasanya sekarang tuh kita udah gak terlalu takut gitu ya untuk ketinggalan sesuatu gitu. Jadi kayak kita tuh lebih merasa lebih bisa menikmati momen gitu yang dijalanin. Nongkrong ya nongkrong gitu. Kalau udah waktunya pulang ya pulang gitu. Gak sibuk mikirin lagi tuh kayak abis ini apalagi ya, kemana lagi gitu ya. Karena kayak hidup juga udah gak harus selalu rame gitu ya teman-teman berdua ya. Jadi kalau dulu kita misalnya takut FOMO, ketinggalan sesuatu, entah cerita, entah vibes-nya gitu. Tapi sekarang kayaknya lebih takut kurang tidur gak sih?

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 FM Pro 2 era di Batam, teman terbaik kamu. Masih di cerita penutup hari dijaga malam ya teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin soal jam pulang gitu di dewasa ini, sebenarnya tuh punya jam pulang sendiri juga bukan berarti hidup kita tuh jadi membosankan juga ya teman Pro 2 ya. Mungkin justru ini tuh kita mulai tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kalau dulu kita ngerasa kayak malam yang seru itu ya malam yang dihabiskan di luar sampai larut gitu, namanya anak muda gitu ya. Nah sekarang juga lebih ke malam yang seru, bisa sederhana ketemu teman gitu ya, walaupun nggak lama gitu. Yang penting tuh ngobrol sampai puas, makan sesuatu yang enak, terus pulang sebelum terlalu malam. Karena semakin dewasa juga kita mulai sadar kalau besok itu tetap harus dijalani. Besok masih ada aktivitas yang harus dijalani dengan kondisi yang fit gitu ya. Masih ada kerjaan, masih ada tanggung jawab juga, masih ada rutinitas. Jadi kalau misalnya malam ini kita memilih pulang lebih cepat gitu, bukan berarti kita tuh gak menikmati hidup gitu ya teman Pro 2 ya. Ya mungkin kita cuman apa ya, sudah di fase tahu kapan waktunya menikmati hidup dan kapan juga waktunya untuk istirahat ya teman Pro 2 ya. Dan ini tuh adalah penutup di cerita penutup hari malam ini di Jaga Malam. Ini sudah jam 10:50 ya teman Pro 2 ya, sudah hampir jam 11. Sudah saatnya Manda pamit dulu dari Jaga Malam hari ini edisi 11 September 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari tadi ya teman Pro 2 ya. Dan hari ini tuh berhubung hari radio, dan ini tuh terima kasih buat kamu yang sudah tune in selalu di Pro 2 FM ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu mau pamit dulu. Selamat istirahat dan happy weekend teman Pro 2.

0: Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital.
1: 81 tahun RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Fix ya, sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
1: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
1: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
1: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
1: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 11 September 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Brodo, ini adalah Republik Indonesia, program 2 Batam Udara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menjalankan siaran sepanjang hari ini Sabtu tanggal 12 September tahun 2026. Dari jalannya boleh taman nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Religi Pagi bersama Man Batam. Waktunya 3
1: menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat umur sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap beraktivitas dan berbuat sesuatu untuk bekal kita di akhirat nanti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat iman, Islam dan ihsan, serta salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai kematian. Mengapa? Karena kematian jarang diingat oleh orang, padahal kematian sangat dekat dengan manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berziarah kuburlah kalian, karena hal itu dapat mengingatkan kalian pada kematian." Hadis riwayat Muslim. Kata kematian yang paling pertama kita ingat mungkin tempat peristirahatan kita yang terakhir, menunggu sampai hari hisab tiba di mana kita ditempatkan di rumah baru kita, sebuah lubang gelap kecil seukuran tubuh manusia yang begitu sunyi tanpa teman dan penolong seorang pun. Sering kita mendengar dalam ceramah agama Islam bagaimana para ustadz mengingatkan setiap muslim untuk selalu mengingat kematian dengan cara sering berzikir, bertaubat, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang agama. Adapun manfaat dari mengingat kematian adalah yang pertama, selalu berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat maksiat. Yang kedua, menjadi hamba yang rajin beribadah. Yang ketiga, tidak cinta dunia berlebihan karena harta dan segala sesuatu yang kita cintai di dunia akhirnya akan kita tinggalkan. Dan pada saat kematian tiba, kita hanya menggunakan kain kafan saja. Yang keempat, bila menghadapi cobaan, lebih sabar dan kuat karena tahu siksa di dalam kubur dan siksa pada hari hisab nanti lebih dahsyat. Dan yang terakhir, yaitu selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Sering seseorang bila ingat akan kematian yang dapat menghampiri kapan saja menjadi begitu taat beribadah, bersedekah dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi orang lebih sering lupa akan akhir hidupnya yang bisa datang kapan saja dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan. Tetapi cintanya pada akhirat hanya sedikit saja, malah seolah-olah lupa bahwa kematian dapat menjemput kapan saja. Za'arah ibnu Abdillah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Manusia itu lebih mencintai kehidupan, padahal kematian itu lebih baik baginya. Manusia juga lebih mencintai harta yang banyak, padahal sedikit harta itu lebih sedikit hisabnya bagi dirinya." Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam ceramah agama Islam, yang disampaikan seorang ustadz juga di sebuah masjid di Jakarta Pusat pada bulan Ramadan lalu. Beliau mengatakan bahwa pada dasarnya semua umat muslim menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik, dan manusia tidak mengetahui mati di hari apa, di mana, atau sedang apa, karena kematian itu adalah hal yang gaib. Sama halnya dengan kiamat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Yang harus diingat dalam kematian adalah kedatangannya mendadak, dan bila sudah datang, waktunya tak bisa ditolak. Tetapi manusia bisa berusaha dalam keadaan seperti apa ia akan mati, husnul khatimah atau su'ul khatimah atau akhir yang buruk. Untuk mencapai husnul khatimah pada saat kematian, manusia bisa melakukan amal solih yang istiqomah. Agar bisa istiqomah adalah dengan memperbanyak zikir, banyak mengingat mati. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Heh, lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

Info berdua dari kanal rrd.co.id, Chelsea malahkan Leeds United 6-3 dalam laga putaran ketiga Carabao Cup 2026-2027 di Stamford Bridge, Kamis 10 September 2026. Chelsea sempat tertinggal 2 gol hingga awal babak kedua. Tarik Mohamedovic membuka keunggulan Leeds pada menit ke-23. Sebelum Brendan Aaronson mengandakan skor pada menit ke-48, pelatih Chelsea Xabi Alonso kemudian masukkan sejumlah pemain utama pada babak kedua. Dirinya ada Cole Palmer, Pedro Neto, Rhys James, dan Morgan Rogers dimainkan untuk mengubah jalannya pertandingan. Pergantian tersebut membuahkan hasil. Cole Palmer mencetak 2 gol pada menit ke-53 mulai penalti dan menit ke-55 untuk menyamakan kedudukan. Pedro Neto kemudian membawa Chelsea berbalik unggul pada menit ke-60. Dari Welbeck memperbesar keunggulan pada menit ke-65, Leeds sempat memperkecil ketertinggalan melalui Dominic Calvert-Lewin pada menit ke-75. Namun Chelsea kembali menjauh setelah Valentin Barco mencetak gol pada menit ke-80. Chelsea pun menutup laga dengan kemenangan 6-3. Morgan Rogers tampil menonjol dengan menyumbangkan 3 assist. Sementara itu Welbeck mencetak 2 gol dalam kemenangan tersebut. Alonso memuji reaksi para pemain dan dukungan supporter setelah Chelsea tertinggal 2 gol. Kemenangan tersebut memastikan Chelsea melaju ke putaran keempat Carabao Cup 2026-2027. Selanjutnya masih sama dilansir dari kanal rri.co.id, film horor misteri Hasut mengusung konsep berbeda dengan mengandalkan teror suara, bukan menampakkan atau jump scare. Film produksi Tuta Films ini menjadi debat penyutradaraan Ilya Sigma. Konsep tersebut diperkenalkan melalui official trailer dan poster Hasut. Trailer memperlihatkan 4 sahabat yang justru saling mencurigai setelah mendengar suara-suara gaib di tengah hutan. Keempat karakter tersebut diperankan Karina Salim, Rahel Amanda, Martino Leo, dan Kevin Ardilova. Official poster Hasut turut menampilkan 4 karakter utama dengan latar kekacauan dan teror film. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026. Sekian info program, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman program.

Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di pada pagi hari ini edisi Sabtu 12 September 2026 aku bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti ya. Dan nanti aku bakal spill juga kondisi cuaca di hari Sabtu ini di prediksi BMKG seperti apa nantinya, dan aku bakal spill juga kondisi lalu lintas. Dan buat kamu yang bukan kemanapun, tetap hati-hati di jalan, jaga kesehatan dan prepare-prepare karena cuacanya beberapa hari ini tidak menentu, tiba-tiba di tengah hari hujan kan juga panas ya. Jadi buat kamu kemana pun selalu jaga kesehatan dan selalu antisipasi kalau ada ini ya hujan ataupun mungkin kabut asap lagi. Jadi standby aja masker-maskernya. Nanti aku bakal spill lagi kondisi cuaca di hari Sabtu ini.

Sepada, selamat pagi teman Pro 2 dan Nakmo Spill. Kondisi lalu lintas ya menurut perkiraan BMKG di hari Sabtu 12 September 2026. Nah ini terpantau menurut BMKG hari ini itu cerah berawan ya, dengan suhu 27-31 derajat Celcius. Ini rata semua, mulai dari Kecamatan Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Lubuk Baja, Bengkong, Batam Kota, Batu Aji ya, cerah berawan semua. Cuman kita ngelihat nih, aku lihat dari studio Pro 2 ini berawan. Nah, kita enggak tahu ya nanti beberapa jam bakal terus berawan ataupun nanti bakal cerah. Buat kamu yang mau beraktivitas outdoor kemanapun, mau olahraga, jaga-jaga aja ya, bawa mantel atau mungkin yang pengendara motor bawa mantel ya, atau bawa payung gitu ya. Nah buat yang nanti rencana akan konser, nah, prepare lah ya, kalian bawa jas hujan yang sekali pakai itu, mana tahu nanti di tengah-tengah konser hujan atau seperti apa, lebih baik antisipasi dari sekarang. Nah itu dia kondisi cuaca menurut perkiraan BMKG di hari ini. Kalau untuk lalu lintas sendiri ini terpantau lancar ya, ini tidak ada penumpukan atau kemacetan sama sekali di titik-titik manapun. Nanti aku bakal spill kondisi lalu lintas di pagi hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.